0: Ingkanat mereka ngavi nangau dia zuhazau mantari kafe stage makujin tanak amas dakadazan Steven Masil guminawo zodiau om nagi di Rodney Agustin itino iti timpo ha montak dia zu menanak lati dah tadau pisavan dah tadau suvab bah mantada gaya dari da Sabah VFM konsikan do tadau pisavan dia zu hansan da avasi matata Mr. Moimo pisavan dia zu kia. Dari om, tapi ni kau ngavi timpu di tiko saimban bos kadazan ngamavi-avi nadi nombor dah pas di ti om semua wahy di vagu tiko saimban it bos dosina isop pada hozo ango dia zo ngapaguhi diho insan po ketahuadan ketahuadan au gigina tu numpai kau dah mantad pada jam kau enam dong sebab di bayno kyo numpai dah gak di ti dah konti maza di ti TikTok maza di ti Facebook penagi ketahuadan ketahuadan om ino audi ongo kakal pada ongo iti kesaiman dari Sabah VFM diti dari ketahuan sisa pada 2.2 FM nga kada ko kogogo da mungkin ngau dagai kawasa ko sumang dari RTM Click om nagi dari Astro mungkin ngau dagai dari Sabah VFM om iti TikTok nga temoy mo na pada muni-uni kamay di gisom dahi kejam kapadam duvo tangas sedap dabay no miyampay diti papahambus ngawi dahi dako sahimbaan do suvay dahi hozaw tawin no kinangot ako hozaw matadi Peter B. Banang Peter B. Ganang tono dalahan tawasi insan po kataho dan tum na kinangaw ko tabi pibabasan matadago Ellis Marius bye bye.
1: Bakas asi. Ini Zoho. Kau duduk maya bakas. Ay, duduk toko wawun aku losok di hasil nalau bakas diti.
2: Kada kau susah asi. Izo apa iti? Mama madi tindama. Nagi wagu, kon kemialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu, isok tambang, bo.
1: Mogun samang kena kau Zoho. Bah, on lupa wagu, kok diho, no. Bion ku penung duya.
2: Permiso.
1: No.
2: Asik. No ko hidu na ya bakas. Agar ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
1: Aray, asik. Aray, asik.
3: Onuman Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sa nga nudo tahun diti. Dogo isa nga nudo tahun diti. Hey! Magasuso do iti, mositi kimalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang barako.
1: Aray, asik. Oh, ano yung asik? Tara, kung sa

0: Pana. Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang nabar dinakan. Kita semua lagi kemuap tu tak 2 Oktober 2026 bersumuan kot 20 Rabiul Akhir 1440 Wau Hijrah. Lau Jumat dinakan, salam pengulus segala lau. Untuk dinakan semuanya mengkala kita dembangi kemuap tu tak sabar VFM siaran sama Alap Bana. Bersama kan DJ Z dembangi kemuap tu dekan biasa kita bersiaran sebentar telu jam. Lekat jam telu ngabut, no jam enam kang kemuap. Jadi taruh jauh setia bersama kok kami demangi kemuap tu. Kok, diam segmen bok-bok tu pabaran kok pandai agak. Jadi kita akan sekungsi abar sambil-sambil kita berdayak kebangan dinakan semimon. Sihat-sihat selalu, daik-daik atai selalu kok. Nggak jaga kesihatan selalu, dinakan. Jadi dengan kita nempunan dok, kita pun saran sama dembangi ke muap tungkok lagu. Sini kita boleh berunsai no kok. Jadi suka-suka tak azan no tu kita kalah lagu yang barat jam malam-malam dekit lah kok. Kita kalah lagu lekata suara Siti Arlini Morlan, pelananku. Sebelum dinakan aku yang sekungsi kau dinakan semimun pan posok ni. Waktu solat azan asar untuk dembangi ke muap tu yono tak jam telu 20 minit ke muap. Untuk kawasan kota Kinabalu kok pan. Kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

0: Nilai-nilai murni sedong ko pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingka ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum ko berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat ko peniat berbelanja berlebih-lebih muta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan ko pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong, dong, dong. Sekarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun titi muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
1: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh ngubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp 0669403. Balikan ku, 0669403.

Nilai-nilai murni sedong kok pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pendong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimun pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk ngejogo kesihatan kopan dong buar-buar.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Nia mo kad pengenalan ngeruah dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu nia teko mekituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetrua hukuman denda ko pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawanya kulit mekituan kad pengenalan semasa penaku ngeruah dikau kesalahan. Amun terasabit kesalahan, pesalah boleh penetua hukuman penjara nyak ngelimpasan telun tahun ko pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mo kat pengenalan. Ko pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penakut.

0: Dongkum Pinau. Dongkum Kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dongkum Yoso Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu ngabut 6 kemang.
1: Ngerati kau dinakan setiap 43 saat dekau beklah penerluan untuk menuan keperluan petenek tak Malaysia. Setiap dekau beklah anundermaan akan penroses kau penagi tak telu komponen penting yang plasma sel la darah kau platelet. Plasma mengkebiak 55% keperluan la. Mengkebiak pengguna petenek hemofilia, petenek teruat tunu, elektrik, gangguan pengelaan kau SIV. Sel la darah pan mengkebiak 45% keperluan la. Mengkebiak pengguna petenek trauma, pemilaan, anemia, rungianlah ko gangguanlah. Sementara platelet dekau berdatus keperluanlah penerluan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pemilihan penting ko gangguan autoimun. Tenutan kempen ngederma lah tak kawasan psikotan dinakan antara hospital. Tiap titik lah anu ngederman, kolin lamat, nyawa, jomos diri.

Dina kena assalamualaikum. Kakak lagi bersama kau di Jazzy. Dia bagi kamu up tu. Bok ni tak jam bok-bok lah kau. Telur 56 bok ni. Sekejap lagi. Jadi nanti kita ingin kongsi ti untuk bangan dinakan Semimon. Dia pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Usak. Dia ngelagan isu pelarian Myanmar tarus benuat nutan pensingkotan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar 1476 pelarian Myanmar boi nonedian mulek diom fasa bok-bok secara teratur berperingkat kopan berperikemanusiaan. Engkau ngeduk kira aspek keselamatan dokumentasi kopan persetujuan Jomo Tebiak. Pikat tupan dia metagap lagi pengurusan isu migrasi secara lagi tersusun kopan bertarusan. Sumbernya lekat Kementerian Dalam Negeri dinakan. Nah. Jadi nantu yang gitu ndak tidak ingin sekung siti engkau engkam dinakan ngeruo Convention Integriti Tadbir Urus Kopan Anti Rasuah Kita 2026 akan penerun tak 6 Kopan Pitu Oktober 2026 tak SICC Kota Kinabalu. Jadi edikit info ni si engkau pan dah tinantu yang pun info dari boleh kongsi ti betul dong ada bulan 2 bulan ha. Jadi nantu terbiak lagi ngeruah dikau lagi pabaran pasal Dyslexia Awareness Day Talk Kopan Workshop 2026 anu akan penerun tak 3 Oktober 2026 lau Sabtu nimpon lekat siam sensau ngabut no 4 kemuap tungan ni tak perpustakaan negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Amun kamu ingin tilau ataupun ingin daftar boleh ngubung atau WhatsApp kosong dikau pituk dikau 56 siam wow ha, jadi enoh dinakan. Jadi demangi kemuap tu kiti kau baru jomu cerita kau santai-santai jo kemuap tu. Aku pun cerita dia bagi kumap tu. Tapi jam 4 kang lah peluang aku untuk kam. Tapi aku ingin rati pan kau barajomo. Lekat pandangan kam lah semimun kau. Kita ingin pan ngerati barajomo. Bangan pengkale-pengkale semuanya pengkale kita dimanggil ke muap tu ko baru jumpa ian perkara paling dikit yang buat birasun reguan sedikit-dikit ni ian ko benda kecil yang buat anda rasa dihargai kita ingin ngerati pandinahkan cuba sekam sekungsi ko kita ko mana tahu cerita titu baru jumpa boleh penikiran pan ko jadi lepas tu pandai pan kita amun barat ni DJ San kinum-kinum no ko rasa sanang no ate ku bo kinum-kinum dia ngedak kami tu dalam live tu ko. Amun barat ni DJ nangis kau sap nya sapah kunut. Ko ya masyaallah. Jadi cuba sa. Yen baraja mo benda diki yang yen perkara paling diki ataupun benda paling diki yang buli kam resoh dihargai. Ko nergon bana terus macam kau dengan ibaratnya barang jamu kau buat ni kau tarumak jamu kau terus berani poskam bandar ni nak kau buat bagaimana tak kira ni amun kam yen perkara-perkara diki yang buat kadang-kadang jamu terlepas pandang lah kau dengan terat kita kau bagi cukup perkara-perkara kau kau mungkin kau boleh kongsi kau kita demangi kemuap tu kau inan tu nak cerita tidak bangi kemuap tu kamu nak kau cuba sakam kongsi kau kita ingin ngerati lah. Barang penggalai di semimuan boleh kongsi kau kita. Tak kita pun live TikTok baru dah si pasang kok ngam-ngam. No kok tak jam 4 no. Penghargaan tadi bana ian menyebabkan kereso macam dihargai gena te ya. Jadi payah-payah pikir berdadau ian menyebabkan reso dihargai bana. Tak segmen kedua siaran sama alap bana kemuap tu.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, mitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih kena mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Siaran sama Ala Bana dinakan ko. Yana Barbi sihat pan. Cuba dokam posok tak kami yang pun Facebook page Sabah VFM eh unsi be post kume bau dok si ko. Tikito biun be post kume je. Boy post ku si me yen barak kume je. Cep. Yang kau pekoro paling diki ko yang buat bi resobi neregon terus Melayu ni benda kecil yang buat anda rasa dihargai ko inan tu ko atati no aku tilau lingku ian pekoro paling diki yang boleh buat kam reso dihargai ai tru ano aku tak terasa ko lagi mitu tak live tu mana-mana ada ke patut ko barak ni pekoro paling diki yang buat yang rasa dihargai amun aku masang lagu ni. Amboso no komen kami di reso sanang na panatay reso dihargai oleh DJ Z para kamu na matay. Nya sudahlah amun live tu iko mana jo mengomen ko laju mana menik menjata. Akhir ni reso dihargai aku tau. Terima kasih DJ. macam salah tajuk aku tau. Bada dokan aku teru atik balik tau. Kau dah bagi tu aku lagu dau-dau kok. Alah, teh pikiran ti lah pelan-pelan ada kan selek-selek lah. Ih, selalu lagu dada aku selalu masang amun aku turun minggu tau lagu betah lagu bau. Selalu aku kan masang ni meko. Umpan si mak aku ling ni, Zi, ian lagu paling bau bana ling ni be posok. Pasang bidok ba EJ beragai. Lagu paling bau bana be posok mi tu nda aku si diam list tu, bo ni be posok dilau tu dinakan ah. Lagu 1/10 nah bau dah posok di lau lagu le kata Soro Mazlan ngintam dembilak selang barat ni ah ngintam dembilak selang gogo no agak ku ai petio tu dina kena paling dikit lagi amunya tekan lagu eh. Susah aku dinakan mana susah aku ngatur barang pengalisaran sama demangi aku mau tutup kau pintar-pintar gay kau belakar gay mana itu konto aku lek segmen eh mana pencari ikhlas mana nyata tangkis lek komen eh nyana aku tutur pasangan lagu bismillah nama gay. Alah teh aku tila ungkam yang perkara dikit yang buat biang reso kam barajamon regon banang kek aku gini kasih kau aku teruak tu ah. Cuba dok go. Senyuman na pandi rasa dihargai no sajuk anak tekatai. Nyana aku betul-betul kalah bina lagu tu. Siaran sama Alabana.

Nyon daya upaya dinahkan. Kau ibaratnya dokon keadaan ku betiru no tuh. Nyon daya upaya ku dinahkan. Mana semuanya ngerang aku. Hai, aku marah sih. Kok kita sih ingin sekongsi engkau, Barat Jomo. Yen pekoro Barat Jomo paling dikit yang buat mirso bin reguan. Terus aku sempat ruaga dinakan negai pekoro paling dikit yang amun DJ masang lagu Barat. Terus pekoro yang buat kaya rasa dihargai. Yen lagi bayang do iko mana Jomo ngomen bagi pian nanti masang lagu es menang bagi. Tapi pian go pian pan terima kasih yang mekale kiti yang hendak kiti minggu-minggu tungan bi mudah-mudahan kana lapala persobi sihat-sihat jo selalu ko. Cuba ada kamu sekung sing ko kiti yang perkara paling dikit yang buat birsoh nirgon bana. Ha ko. Unsi de bagi si mara aling ni ngeden anak ni ngogo. Ya ngogo school eh perso nirgon nirgon na bara ni. Ala bana si go mak begedinakan. Ko. Allahu Akbar. Ang amun kam yan para jaman Facebook pesa ka cuba posok do kam takam yang pun Facebook Sabah VFMV good day un messi boy post ko cuba kam nulis ne. Ko segul no me bahasa ko bebat ko ta post ko. Un Melayu ninja ta un sama ninja ko. Jadi cuba sakam nulis ne yang hendak kita kata live pun boleh yang hendak kita mekale kita memeruma promote je ko boleh pun muan tak kita yang pun WhatsApp. Terima kasih tadinya kan tipe Max Pak Maksun yang selalu mekale kita ko. Bara Azmi ucapan terima kasih cukup. Terima kasih se. Ko. Ya lagi cuba sak akan kongsi dok kok kita dibangi ke muap tu kok. Untuk bagi marak senyuman. Kok kinuman jomo pun boleh muat kerasa dihargai no. Kok buat ni pelimpas memunda no. Buat ni ngejeling bagi motor ni sampai dokun. Payah banan no kok. Oh hai saman tengah tu kiling-kiling jomo lek tuturan di luar agai. Enya, enge bisa sin. Abar ala pasan, terima kasih. Saya lagi cuba sakam kongsi dok kak kiti kemuap tu kok. Baru kiti cerita kok. Aku akan pasangan kam kok. Pasang kukam lagu paling bau bay posok diam sistem tu. Sana aku penyak lagi bay kale ni si. Sama-sama sak kiti kale ni nak kena. Yan kau buat bitu awan na. Unda bagi masang lagu sama ko pasang gay ko radio yoyo. Unda bagi me terakhir ni gay ko jemu sama kale jo. Ko biasa no Rasa dihargai ban kita ko. Aku terus rasa dihargai bagi. Jadi palap-palap kami minggu-minggu jatungan bibitiru dinakan ko. Uran kami meluar eh. Cuba sekam sekongsi kok kita dembangi kemuap tu. Cuba sak tungan-tungan bibitiru di low. Uran ko undang kena kuasa menikbue ni ko. Kita ngendak sebetiru tu. Dan bila pantai barat tu dokon niat tu ajak bontak ku doainan tu. Baru sebe peneluak. Baru si teru update ta Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan bila sahabat mi tu kongsi gai bagian pantai barat. Bagian ranau kawasan Kota Belud, uyuran tau. Lepas saya bahagian pedalaman Tambunan, Sok, Keningau, Sepitang, Tenom kawasan Pensiangan, bagian Tawau, Kunak, Lahat Datuk kawasan Kalabakan, bagian Sandakan, Kinabatangan, Paitan, Labuk, Sugut kawasan Telupit, bagian Kudat Kota Meruduk kawasan Pitas, uran dinakan lah. Amun jomo ngingot atau melian aku ian makanan kenginanku barat ni. Aku. Alam sih kok bagai kok. Bana-bana sana aku benelian kerupuk depan sarang bana no watai ku kok. Pasti kasih barat ni nunduk mulai keke luak kebi barat ni. Nyauran. Ajo DJ please ian tu ah. DJ itu bagai no pekar dikit bagai ku. Ui tuan. Amun jomo ian lagi. DJ alap ku muap minggu lat no. Selamat kemuap minggu lat no. Duta ku moso susah. Mamun mitu nyak no jerebu bana ko. Alhamdulillah sihat-sihat no yang pun anu ko. Kudat panas berat mazlan si mitu. Jadi pasang tidak lagu paling bau tu dinakan. Semua-semua sak kita kalian ni pat-pate tulis bidok ngomen dok kam. Ko yang pukoro diki barak jomo yang buat biroso dihargai bana ko. Ataupun reguan bana ko. Kalian ti lagu-lagu tak suruh mazlan tu dinakan. Amun jom malam bagdo ti lawat nyamun kau. Kita banyak tu serasa malam panah.

Dongkum Tinau. Dongkum Kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dongkum Yosof Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6

0: O iya dyan sa pikto. Na, sbo!
1: Unspo mega DJ Baraloha. Nya no rong tambang ko tumuli. Sen na no luman. Lantana ka mo nyo, no? Jin, yan bara tingiling to. Janji niya ba na DJ? Alalala. Bara summit sa mito ba na tiyo yoling ni lang kinutangan niyo sa tumuko ako? Oh, amdam niya masinta at ako. Alangkat yun eh, sanggup ngogogo. Okay, sanagi. Coba kami sigung singko kiti na mangi ka muap to. Bara naim kebi nulung bangan pak mamia krabau masa ku diki-diki. Wih! Mamia krabau ga mamia kabau? Pianan rusun nergon mana? Bu diki mana lagi kau masa enak? Amun kabau boleh naik pikiran krabau ya mana? Yun punik kambing, punik kambing jo? Amun kambingnya diki, amun kambing oyo kok? Sanoyo na pa niya sanggup tau, mana niya sanggup? Opo, betis ni. Ngak ketinggalan. Okay lah, isi cerita kan telah kata live TikTok tu mangi kemuap tu dinakan. Terima kasih kam semimo yang kakak lagi bersama kau kiti kemuap tu. Kau sadar ya sadar empat setengah anu dinakan kau. Jadi mudah kam semimo sihat-sihat jo. Kita pun segmen dia mangi kemuap tu barak jomo kau. Kita santai-santai jo bercerita dia mangi kemuap tu barak jomo. Yan pekoro paling diki yang buat biang reso kam nergon banano. Ah. Yan barak nulung mandi matokan daun-daunnya unbuy pipe. Oh, bana-bana. Bana-bana pandau kok nyon buat pipe kok. Am kami un tapi gak kok buat pipe anu lah. Buat pipe leket jatah belut deh kok. Tenarek sampai merumah. Ah. Ya nabar DJ lo aki narut aku tu Hinata baralap. Nah even terus dihargai bana anu kue. Okay, sen lagi. Cikgu Sky tu awal mana kau posok Sky? Maku lagu tu berani, penutur lagu. Yo, waseh, dokonyo. Jaida Sulaiman, terima kasih. MJ Cleaning. Sebab jawab mesti caring barat ni. Yan lagi. Waalaikumsalam, yao. Sen lagi, Pakcik Gasi, Majlan Pipong. Yang ngedak kita bangi kemuap tu Naim KB. Pencari ikhlas kok. Ibu Ila, Laila. Inan tu bagi tu orang putih. Orang yang tu orang Korea tu nyak tu boso. Hinata, guru tu wakil yao. Jalan Jamri, Kasim, Mr. D. Ha, kok. Semimun tekam yang hendak kita mangi kemuat bu. Sumet kok. Sihat pan? Alhamdulillah, mun sihat-sihat jo kok dinakan na. Daudau mandi telaga jo. Cuba kam sekung sing kok kita dinakan lagi. Entah lagi kita cerita kok yang perkara paling diki yang buat biang kam reso nirgon bana kok yang rasa dihargai bana barak gai. Ha. So kadang-kadang bara jo kok kita nya perlu muat perkara yang oyo untuk muat jo moy reso bahagia. Kok cukup bara jo mong kok dika ucapan yan. Terima kasih kok. Kadang-kadang jomo tilau abar ya nabar kok. Ataupun para jomo sekadar un masa yo perlu bana. Coba saamun kam. No ko nat na toron kami eh. Terus so, dihargai pan kami eh barani. Yan lagi amun boso no komen-komen kami. Saiko mana gay tau mana. Bagi ku para sumet amun kita nulung jomo. Nya aku tilo mau kreoren kan ya. Hadir leket aja ya barat darah Portugis. Alangkah orang nipen lain banano kok. Terima kasih Mimon yang ngendak gitu semimon. Coba kamu kongsi lagi. Kongsi lagi. Setakat melanjak kupi pink penau bos no barat inat. Eh bos saya apa yang minggu-minggu. Kok mana-mana semua penau bos. Mana-mana. Sanang no teata ya. Waalaikumsalam. Ih, gak itu masam-masam je tau mana. Nya buli pausing balik ke DJ balik-balik ter account. Mana-mana tau. Alah, kok samping-samping kam tau. Belakar mana kamu kemuap tu am. Okay, yang indah kita mungkin boleh posok tak kami ampun Facebook pes apa BFM pan meun boy post kusi. Kau kan boleh ngomen me dinakan pekoropan diki yang boleh muat kau mereson regon bana. Dong kau tito bana zi kau. Kang kau mereson dihargai bana no kau. Okay lah, kita dayak lah lagu inan tu kau untuk jomo supaya yo reso dihargai bana pan kau. Jadi kau mereso sanang atai kau. Jadi aku pun sanang atai. Yusri Kasim nasib diri seran sama alap bana.

Sibuk kerja, dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Amening ko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba asak ngendak tio-tio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

0: Macam-macam urusan yang dia buat, dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata aku sama start.
0: Nandri.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Selamat po. Xie.
5: Syukran.
6: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
7: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no ke ucap terima kasih.

Terima kasih dinahkan kau. Jom mbak unyo marak mitu baran rasa nurgan pernah kau beneran terima kasih ya baran ikap dosa komen ku. Papar baran ni ngelandung. Saya lagi mitu tu baran dina kerasna Yusuf si. Kak Sadia Maldin ni waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ Bu Sadia dekat Kampung Jembulang ya nabar. Nenda baran ni assalamualaikum. Baran ni dekat Kota Damansara Singor Uran mitu baran ni Selangor Singor. Urana Naim KB Bintulu Sarawak barat ni cerah-cerah jatuh. Minggu lagi cuba asalkan sekongsi kok. Sekurang-kurang ni ngerati pan kita kok. Mungkin diam konti tu nanya. No terhati main meluar eh. Dau do aku DJ ngeranggas do aku link ni. Kan ranggas tu kajap lagi mulai no tu barat gai. Jadi palap-palap kami yang mulai edinakan na. Cuba kamu kongsi kalau kita dimanggi kemau tunjukkan nian pokor diki yang boleh muat kamu reso barak jomo dihargai bana. Barak sadia siling mitul kan jembulang tuaran cerah-cerah jo sap mitu tu. Jadi alhamdulillah ko. Aku sih tahu selalu kamu kalah kami dekat minggu oleh kata TikTok ka, oleh kata radio ka, Astro ka, ko RTM klik ka. Kiko mitu marak ngedak TikTok ko, udah bagi marak RTM klik, udah bagi marak Astro. Jadi yang ngedak lekat kali lekat radio terima kasih Mimon. Yang nggak barat jomo ko tetap un un pak eko barat ni ko untuk ko jatuh seseran sama ko jam telunga berjam enam eko oyo bana soror radio ni pino rogom aku tito bana me penok ko kerja kampung kali aku tito aja ay nyak boleh ke ko. Jadi yang perkara paling dikit barang jamu perkara paling dikit mana yang buat kamu rasa dihargai mana no? Yang perkara buat biko macam pesan perkara paling dikit kok buat biko rasa dihargai mana? Unsim itu marak ling ni amun unjo mau belanja aku kupi kok di DJ barak ni. Amyo marak terima kasih pesan mana nate ko barak ni. Wah, unjo mau pergi kok. Lamsin, waalaikumsalam, selamat kemuap dinakan. Jadi lebih kurang 14 minit lagi kita akan mengkali abar-abar diomlat. Jadi sentioso jogo-jogo minggu-minggu pantungan bi sebab kita ngendak si dengan kuasan tak sabak kikon kuasan lah. Kita ngendak mitu tu kau nak biru kau maksudnya uran. Dia bagi tu tilau barat ni pian cacak mekota blue day barat ni si. Pian cacak ni mengkam di negara. Kita ngendak si sab amun barat jomo tandawan cuaca lekata meteorologi tu kok. Dia lah ini punya mati lau dah lain ini yang untuk pakai kami tu nantu kan untuk live kan maka dikau jadi nakan nah. Pada saat dia ini makan lekar radio ya bu tetomun kali ko teto DJ syukur namun kembali ya dong juga yang jomu alih-alih eran ngedak kau yang ini eh. Pian kopian pan terima kasih ngam dinakan nang ngejogo kesehatan betiru musim-musim muran tu ko. Resoku dihargai amun un mepian aku ke muap tu DJ barak pasi gasi. Jadi bu kalian udah barak pasi gasi air gosoner gon banana yang menun jo mapi. Rudy B takdir kiti. Ngini ko nangis dia matai jo tu DJ barak ni ngini. Dong nangis dia matai dinakan. Mangan diam bagas ni kok pedih bana eh peneluak okay? Peneluak tangis eh. Yang lagi amun DJ nut lagu ui barak ni kek kok ui se barak lagu mila tupe eh si kok tito sepegau. Okeylah, kita kok ngalak-ngalak reso berat jomo kok sambil-sambil kita berdaya kemuap-kemuap tu kok sambil supaya kamu senang hati kok nyak stres-stres. Eh bu esiling ni eh maafin aku DJ supaya senang hati lah kok. Alhamdulillah kok amun berat jomo yo tu kok lo kata kerja marak kamu yan marak ni senalam no marak ni senalam no sambil kinum-kinum sanang banan watai ni. Jadi kalian kama Rai Limbu kan kata yang menangis dia matai barat dinakan terus na Yusuf ko nah langka Limbu. Jadi dong wih iku bana dia bana ning ini eh. Terima kasih Lamsin ko nsan panya yang rating sama dinakan na nucun yang rembia eis eh pen rasu dihargain aku. Arbi sidik bara mama wadah dunia memang temban. Pakunya
InsyaAllah kita akan masang ni kang. Lebih kurang 10 minit lah Suadin akan kita diam segmen Demangi Kemuap tu kok. Sambil-sambil pan kita berdayak, sambil-sambil pan kita barat jomo santai-santai kok. Kita sambil cerita yang pekoro diki yang buat bikam reso dihargai banang kok. Kau bana si marak mesen mohon kupi ling ni. Yan penau bos no tanang nota ini. Kau eh tapi nan tu reality tau mana-mana terjadi. Enggak kok kuri-kuri. Undi bagi marak senjomo setakat senyum jawapan sanang nota ini. Aku lebih ses marak gay. Undi bagi si marak ling ni asalnya benelanjan kupi ping pan sanang nota ini. Lanjut ada tu DJ tu muntah bunda tingot tu DJ kami bayi keriput RTM duk. Dia musim peranak sanang no atai ku berahamba Allah sang no lagu ku. masalah saya ku tu tau. InsyaAllah pasang tu dinakan lah. Jadi tarusnya bersama kok kami dinakan sebab 10 minit lagi kita akan mekali abar-abar diam lah. Buat tiba sokang diam segmen pemepusan, segmen menek-menek lagu. Jadi lagu-lagu yang ingin paku be tulis bi, InsyaAllah kita akan masang ni kang diam segmen pemepusan. Okay, dongkom barajung risau. InsyaAllah pasang tijos lagi sempat masa saya pasang tijo. Kita berdaya dong kau lagu kita Soro Putri Nur Ain Kuda Kakang tu. Sebenarnya ni kok dari dah aku selalu macam pikir ku kuda lagu anu ete ya ne kuda ngalai ah pikirku aje rupuan nini ya dinahkan kuda kakang lepas sebut tika le berapa cari kelas asal mule ndoe nambut muda beluang ningkok lagi uno neskepe kursonya narge banano aku nah kale kama untuk ndondo si la si mara ling ni amnu nambut yang muda beluang ningkok lagi uno neskepe ni yan nyo nate kupi-kupi ni kako ah buatan biar buat dinakan. Habis cerita amun nyau nupan beraja mo mamis-mamis ne kok benatan buat putek jo asi jo kok bagian o guys. Okay lah dinakan terima kasih beraja mo kok kadang-kadang san punya perlu pekeroyo pan untuk buat kiti sanang atai kok untuk kiti mo terus dihargai kok cukup kok pekeroyo dikit pan sanang banan o atai ti kok jadi nyak susah te kok jadi kiti belajar lah dinakan nah. Kita belajar cuba lah untuk supaya kita reso dihargai barat jomo ngek kok kita jo tapi jomo lain pun reso dihargai. Wah bege. Jadi kita kalau berapa diam lat sekejap lagi kita berengkol lagu kuda kakang kok pan musim peranak tasiran sama alap mana.

Sibuk kerja? Dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Amening ko terlampau betah? Cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian motor. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

Bertukar ke tajuk-tajuk khabar kemuap tu, perpaduan kestabilan kopan keselamatan asas kemakmuran Sabah. GPS Wadang Kebudayaan Sikap Prihatin ke Sukarelawan. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani. Bersama aku Izzy Oleh, Diom Abar Sabah VFM, siaran bajau Ling Sama. Perpaduan kestabilan kopan keselamatan perlu terus penetagap untuk menjamin keamanan kopan kemakmuran Sabah. Yang dipertua Tun Musa Aman Marak, kestabilan lat penting bana sebagai dikau asas tak penanggunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesihatan kopan kesejahteraan rakyat. Beliau berucap tamaidan dinner club bersama Kok TYT Kopan Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia Tak Kota Kinabalu, Agensi Keselamatan, Kopan Pendaras Kuasaan dengan peranan penting dia mempertahan kedaulatan, Kopan Keselamatan Lat. Khusus ni koyuan pebuayan Kopan Tungan Strategik Sabah Tarantau Asia Tenggara anu nuntut kewaspadaan Kopan Kesiapsediaan Bertarusan. Kerjasama semimun pihak PAN perlu penetingkat dia mengempastian pendaras kuasaan keselamatan benua engkau lebih berkesan. Tun Musa PAN utmau semimun pihak supaya nyak meberen perbezaan kaum, agama, kopan politik mekerat keharmonian setiaun. Sebalik ni, tarus nonom persefahaman kopan sikap saling hormat diom kalangan kita. Gerakan pengguna siswa GPS perlu tarus penetagap sebagai wadah untuk kebudayaan sikap prihatin kesukarelawanan kopan saling tabang diom kalangan mahasiswa. Menteri Perdagangan Diom Negeri Kopan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali Marak, tebiak ni GPS diom nabun isu Kos Sara Lum perlu gununa sealap ni tak keluman mahasiswa. Terposok no nutan pelaksanaan inisiatif Ihsan Food Bank IFB tak institusi pendidikan langa IPT. Beliau marak bagi bojan nempurnaan program advokasi kepenggunaan diom aktivisme belia kepan pemetekuan geran IFB anu niogo lebih 1,000 mahasiswa tak UITM cawangan Sabah kampus Kota Kinabalu. Ngabut betiru un Datu Siam Punam GPS tak seluruh lat. Terposokno 34 GPS tak Sabah, kopan 56 GPS tebiak. Diom ngejayaan IFB tak IPT masing-masing terposokno pituk tak Sabah. Perian liut tak penampang. Ngabut 4 kemop sini, Datu Siam Pukwau orang pertemban lekat 66 buat keluarga pesindung tak telu PPS. Nutan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah PPS St. Paul Kolopis nagu jumlah penduduk paling ramai ionu 44 orang. Tunutan Kompleks Sukan Penampang 67 orang, Kopan Dewan Huguan Siau 47 orang. Liut entuda tu mekerat 15 buah kampung. Sementara pengurusi JBPD Penampang Noemi Dina Johnton anu tenemuan le RTM Mara Maidan Majlis Perbandaran Penampang bersama Kok Jabatan Pengairan Kopan Saliran, Kok Pan Jabatan Kerja Raya sedang mantau keadaan suang Kok Pan Sistem Peparitan tak daerah tebia untuk mengkilo pasti tungan anu bengen risiko liut. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad KOPPEX tarus moyo peranan ni diom nabangan mepenik kesejahteraan anggota ni kok pendukung penanggunan sosioekonomi Sabah. Pekeroe antara anun yang pekatan diom kunjungan hormat pengurus ini Datuk Dr. Saad Awang Damit, tak setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Zainuddin Aman, tak pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Sabah tak amis. Setemuan depan muan tumpuan diom perkembangan KOPPEX sebagai kopan peranan koperasi diom nedion perkhidmatan kopan kalapan anu menok keperluan anggota ni. Bertenangun tak sepudembangi bulan Ogos 1,763 KOPPEX anu nimpon ni berberteras ko aktiviti kredit bertiru mempelbagai operasi ni diom dedangai sektor strategik. Dokon ko perkhidmatan Arano, kesihatan, pusat dialisis, penanggunan perumahan kopan aktiviti import kopan ekspor. Perkembangan terbiak pan raminan usaha KOPPEX diam sesuai yang pun peranan koperasi untuk keperluan semasa. Alinang bagian potensi diam menyumbang, diam metagap lagi ekonomi, kopan kesejahteraan masyarakat.

Mayat dangan dela 27 tahun penesoyon labu ndiom parit sebab kemelangan penemuan sensaung sini. Semasa ni Bung Artiam, Ketua Balai Bomba Kepan Penyelamat BBP Lintas Nor Syariana Bohari Mara. Mayat mangsa penemuan kira-kira 2 km lekat tak tungan kereta mangsa anuni laporan terbabas tak lan kawakan tak kemuap amis. Operasi memiak kepan penyelamat benua tak kawasan parit anu ngubung anak suang engkau pan makai kaedah memia tak permukaan. Pihak polis sebuah ngesa mangso ngemban operasi penelan lek 22 orang pu anu panut mekebia aset kopan jentera lekat BBP Penampang. Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu muat ops bersepaduh penguatkuasaan Akta Makanan 1923 kopan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta WAU 52. Tak dedangai tungan tak Asia City Bandaran Berjaya api-api kopan warisan skwe. Nutan kenyataan Jabatan Kesihatan Lat Sabah operasi. Nijayaan oleh 565 orang puk kesihatan tupan meriksa 62 buat premis makanan lekat 56 restoran, 4 kios kopan 2 bakery. Lekat jumlahnya 12 buat permis perlu nendok tindakan penombolan mekebiak siam permis. Anu bengen masa ala urungan prosok dokan kot tikus kopan lipas. Selainnya telu premis lagi kulit marka pemeriksaan kebersihan kurang lekat 65 pedatus. 42 notis compound section 32B Akta Makanan 1923 boy peneluak tak dedangai kenyak patuhan nutan peraturan-peraturan kebersihan makanan 2000 siam. Dokon kok sekait kebersihan, kopan penyelenggaraan permis, kawalan perosak, pengurusan segik pakaian kopan kebersihan diri. Pengendali makanan kopan kaedah, tungan nagu makanan. Untuk penguatkuasaan akta WAU 52, WAU notis borang 2 nut peneluak serta operasi. Nyaun rampasan barangan, boin rekod. Warga Kerja Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah ni ngoton sentiasa medau integriti, disiplin, profesionalisme, kopan komitmen. Dia muat tanggungjawab anu boy tru amanah. Perkara tu boy nyata, boy beneran lek pengarani Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof. Dia melawatan inspektoriat kopan pemeriksaan pejabat immigration sempurna. Lawatan depan mekebiak pemeriksaan terhadap aspek pengurusan, kopan pelaksanaan tugas pegawai kopan anggota, epan dia mengempastian pemetekuan, perkhidmatan luman kok lebih lancar, cekap kopan sebia engkau ketetapan an kopan peraturan jabatan. Diom perkembangan semua pemeriksaan inspektoriat pas kerja ekspatriat nut benuat tak sekitar tawau kopan sempurna. Pemeriksaan dijayaan oleh Pegawai Jabatan Al-Ehwal Diomlat, Kopan Pendidikan, Kopan Pegawai Jabatan Tenaga Kerja, Sawangan Sempurna. Usak tupan raminan komitmen berterusan pihak pengurusan paling langa JIM, diom ngempastian mutu perkhidmatan awam sentiasa untak tahap cemerlang. Kopan sebia engkau aspirasi jabatan supaya sentiasa berintegriti, profesional, kopan mesra. Persiapan untuk majlis pesat tanah projek penanggungan IPD Nabawan tak perumahan sedong benuat. Paling bau Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwan Shah Abdul Basir muat lawatan kerja tak tapak terbiak. Lawatan anumuan tumpuan tak tahap kemajuan fasa bawa-bawa mekebiak kerja-kerja tanah. Selain nanda utungan anu terkilopasti sebagai pelaksanaan majlis pesat tanah pandi jangka tak entorong Oktober tu. Beliau mengingatkan supaya pihak kontraktor supaya kepastian kerja-kerja persediaan mekebiak lan posok, tapak penyediaan pentas kopan kawasan parking Niroto kopan truk kemas sebelum 15 Oktober. Epan dia mengepastian semimon persiapan tak tungan kulit senelasai lagi awal, kopan undium keadaan teratur untuk kelancaran maidan tebiak. Lawatan epan ngeruah di bagian dekat pemantauan berterusan, dia mengepastian pelaksanaan projek luman nutat perancangan. Sebagai penombol petukar aku tajuk-tajuk abar entedo lagi perpaduan kestabilan kopan keselamatan asas kemakmuran Sabah. GPS wadah membudayaan sikap prihatin kopan kesukarelawan.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad cuma kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Siap siogo calon peperiksaan ngodo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan berterusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.
1: Jadi sentiasa jaga-jaga dinakan seminggu je tungan bebetiru tu kok musim-musim muran. Nah, purik pitu nak tiun liu tu kok dinakan. Jadi sentiasa jaga-jaga lah. Kok pan untuk kita di kok ikut bantuan media sosial kok jomoy barat jomoy ya nah. Am kita bawa disiplin kali abar sih kok. Cerita kok kereta posok diam parit kok unda bagi yang ngelanggar ya. Ngelanggar liut. Jadi untuk kita di kawasan ini memang terua berjumpa liut dinakan yang jumpa bani pelimpas dong notek bani-bani penuh pelimpas dinakan ah. Lebih-lebih yang kereta tidiki kok kita yang ngerati pian lolo memunda jadi sentiasa jogo-jogo dinakan. Jadi kita kagak lagi diam segmen mana-mana lagu tak torong siaran demangi kemuap tu tak 2 Oktober 2026 gagal bersama kau DJ Z. Sehat-sehat ala palap jo semimon ko kiti berdaya ko lagu starus ni tu yang berpenaku lebangan dinakan ti semimon kasih ti sampai matai lekata sorok Idham Yusof genti sanatai Rosmawar binti Muhyiddin berpenaku le dinakan ti si pencari yen si orang-orang ni pencari tau tak yen si orang pencari ni lepas saya bo Rosmawar tu si iko benda pembemaku ni ko salah dengan ni si dinakan ti Kak Yati. Jadi kiti berdaya ko dua buah lagu tu seran sama. Alabana.

Sibuk kerja? Dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Amening ko terlampau betah? Cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breat sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

Maku. Lagu Raida Banda Kopan Asri Dinakan Mau Kita Torong-torong Siaran Demangi Kemap Tu Untuk Dinakan Semuanya Mekala Kiti Kok Dekat sini lagi jam 3 eh ngabut no torong-torong siaran tu. Terima kasih Better setia bersama kau Kiti. Tak de dengan beti ruh 2 Oktober 2006 bersama kau dong pun Rabiul Akhir 1440 Wow Hijrah lalu Jumat bersama kau aku dekat sini kok diam segmen di dekat nimpun sini ngabut no beti ruh kok. Jadi para jemaah sebelum Kiti nombol pemupusan untuk siaran sama Alap Bana Demangi Kemuap tu tak kem tak ian kemuap-kemuap jemaah tu kok man sama-sama Kiti para jemaah belajar ngergoan ian yang unta munda tiba-tiba tu kok kadang-kadang pekeroy dikit dokun jomo cuma marak terima kasih kok kadang-kadang tilau abar kadang-kadang barak jomo-jomo pekinum jo kok ataupun ngedoa derangan sebanani kok sebanani eh buli tau ngebanan barak jomo bagas anu oyo tak atai eh. Jadi dan lau jumat tu cuba ti sama-sama ngeluang dikit masa untuk kita sama-sama berselawat berdoa kok pengingat kita ampun jomo-jomo yang ikut pada jasa diam lum ditu kok dinakan mungkin un yang sedang ngagat ucapan dekat kita kok mungkin un yang betiru tu yang barak jomo perlu dikit perhatian dekat kita kok mungkin un pan yang barak jomo atai yang atai jomo betiru tu cuma yang ingin regoan. Jadi semoga lau jumat tu barak jomo mo segala ketenangan dia matai bi keberkatan diam keluman bi kok pan kealapan yang barak jomo tarus jo luman tak diam setiap pikak titu. Terima kasih untuk kam semimon sebab bersama kok kami dumangi kemap tu kok tak lau jumat yang penuh keberkatan tu agak ku sampai begitu rojanakan. Salam Jumaat ngejogo diri bi selalu ngejogo atai bi selalu dinakan nah kok pandong lupa ngergon gayang ingin ngergon kita. Bege aku izin oleh assalamualaikum semua lagi kita tak seran sama Alapana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Ami Lasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Pakta Kupan Katotogan Maka Keselamatan Asas Kemakmuran Sabah. GPS Matag Pemabiasahan Sikap Magpangisbat Kasuka Relawanan. Pagtaukupan katotogan maka kaslamatan subay patuy pinahogpo tak panganjalmin kaamanan maka kamakmuran Sabah yang dipertua negeri Tun Musa Aman Ngahaka katotogan lahat landu mustahak menjadi asas tujuh pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, risab katanaman rakyat. Beli ohiling majlis dina klub magbiak maka TYT yang maka Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia Makota Kinabalu. Agensi Keselamatan maka pengot kuasa anak bahala mustahak meriam mata atas kedaulatan risab keselamatan lahat. Pelagai na kaluhaan mari lautan maka katobtoban strategik Sabah merantau Asia Tenggara yang nuntut magpangisbat risab misaai harokan magsakap. Hemagtawang kamemon risab subay pinakan sang pangilangila pengot kuasaan keselamatan pinalanjar pahap. Tun Musa risab anoho kamemon naa ako daa amasagad pagbiddaan kaum agama maka politik maka kaat pagsaubibihan asal mania. Sebalik na, patui maujud upakat maka magkaloman mawanan masyarakat. Gerakan pengguna siswa toa GPS Wainui pinakan sang menjadi matag untuk pemabiasan sikap magpangisbat kasukarelawanan maka tabang-magtabang mawanan mahasiswa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali Ngahaka, pameaan GPS mereka mengatasan soal gastu pagkaluman suwe makabua kahapan tujuh kaluman mahasiswa. Pasodna min pemalanjalan halik nonan inisiatif Ihsan Food Bank atau IFB, ma Institut Pendidikan Tinggi IPT. Beliau ngakak betahak baik pahin panahpunaan program advokasi kepenggunaan merem aktivisme belia maka pengendean garan IFB ialabi dan ibu mahasiswa mayu ITM Jangan Sabah kampus Kota Kinabalu. Inabuiti aniak datu siampu maka nom GPS masuk liput negara pasod datu lumpu maka 4 GPS mas Sabah manakala 5 maka nom GPS maka bea mereum majaan IFB ma IPT kania-kania pasod na pitu mas Sabah. Haka-haka runuk ma penampang, ongkon lisag empat kohab si bayi, dahatus siampu makolu puhu min onnompu makonom mataan pasindung matulu PPS. Haka min Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, PPS St. Paul, Kolopis Pematenaan walumpu maka empat puhu, ya bohok ma kolom. Kompleks sukan penampang nompu maka pitu puhu maka madewan huguan siau empat puk maka pitu puhu runuk minta daiti niak sangpu maka lima kampung wag masalah. Sementara hei pengurusi JBPD penampang nomedia Jonathan ya nibak RTM ngahaka majlis perbandaran penampang magbeak maka jabatan pengairan dan saleran risab jabatan kerja raya kan sanga matongan keadaan soang maka sistem pagparitan ma daerah ina ani ako maka patongan kosaan magmasaala runuk.
1: Denagan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Habang masoal wakaf, subay pinabahauan. Inaani, landok mustahak ako makaakigan ba na naamuan sumbangan wakaf. Ailing, mapo negara, timbalan menteri majabatan perdana menteri, Marhama Rosli, wakaf terbuka 7 kamemon golongan amia kemampuan, maka embal hal paongkon 7 hingga sayhak taan atau kompani korporat. Pemaluhaan program wakaf maka pemanjari labiah heka kahinang bagsa palihan kapandayan maka

min hekai na ani labi 200 siyempu maka 3000 ringgit yaitu compound saman tunggakan halam ni bayadan maka bayadan sedih kategori lain-lain. Manakala heka saggawan inuman palango maka siga halam taga sukai magharga labi 210 maka 4000 ringgit pasod na sukai kategori lain-lain. Pamupusa bar pinasampai pabalik kabal mustahak si. Pagtakupan katotogan maka kaslamatan asas kamamuran Sabah. GPS matag pamabisahan sikap magpangisbat kasuka relawanan. Bedana balahat kopi tim ini sediahan min seksen ehwal semasa terjemahan abay hinangku. Bay ni hinang he Junudin Nasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tonight.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan mag semua makale.
2: Sabah
1: BFM.
2: Siaran
1: healing sama
2: Mbak Nasa. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Oh, ini segera beli sampu maka siap media tak kuhap. Selamat nunaian surat waktu maghrib. Bukan segera runakan bangi akan mengagat da waktu isyak dan bila pantai barat itu disag pituk sampu maka pituk media tak salam. Jadi, tu yang tak sulih-sulih maku hapi ti sarakan. Sego, aniak hap na pakaleta dahu pasan-pasan iti. Bo anu sulih sab bo aku sulih-sulih anu muan itu dekit untuk kita haka-haka bantu-bantu kan sana kan. Jadi iti haka-haka keadaan cuaca nubatina ani kira musim na nasa mag-ulan ulan marakarangay paglahatan untuk malahat Sabah itu abutan na niya rakarangay paglahatan lagi-lagi mapaligay na mapanampang ani asang po makalima kampung mariam tinan na masalah magrunok jadi ay karakarangay itu mataan na miya hakahakain sinisi ani ya sa nompu makan mataan na pa sindung matagan pa sindungan anu ni sadiahan jadi rupain dua hanta murumrahan pada sagara nona kanta ma kawasan-kawasan anu tinan na itu bahana ataupun musibah runuk mbal sandi murumrahan ina ani mbal maka itu mudaratan mbal lahe maka kaat kalumaan banan saga kampung inan sangpu makalima kampung ma daerah penampang but biasa sana kan ta tabang ta siam mak bangan ya ai pata menjari tapanabang he tapi buan ai tabang tam lagi-lagi bohe alisin aina ni sa landu tongan di parut lu he siam

Magsuko sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sam. Alhamdulillah, sarang kaya pinagsukulan mga sagarakan, masih paabay masaba VFM ngabot ni waktu itu air sa ganam 20 makon no minute ko up. Jadi tihaka-haka untuk banan sakanakan upis kesehatan kawasan Kota Kinabalu malanjal operasi bersepadu pengut kuasa anak ta makanan untuk ma itu maka akta kawalan produk merokok demi kesehatan awam 2020 maka 4 akta 852 marakanang ayah kawasan Lekoman Asia City Bandaran Berjaya api-api maka Warisan Square Amiak Haka Jabatan Kesehatan Negeri Sabah operasi naan ini tabang Jaya Hek 560 maka 5 anggota kesehatan anu amariksa 60 maka 2 kakadayan patagan pagkakanan nah yaitu 50 maka 6 restoran maka 4 kios ataupun kedai-kedai ruisab 2 patagan pagdagangan roti ataupun bakery jadi minhe kahina anih nia sangpu maka ruah kekadan supaya teluak tindakan ni tutup supaya ini tutup sebab taga masalah anu hingga heka mahaluk pemakaat maka mahaluk ataupun satwa butna babau maka kamahung anu hingga maka mudaratan kesehatan jari iti rusab supaya ni isbat hek badan sagaranakan hingga magkadai lagi-lagi na patagan kadai pagkakanan atau restoran jadi bang pun aisab kita bilahi amangan meluasan sanakan nah sebenarnya supaya kita mikir maka parul rusab kata orang tah hingga ya kadai ataupun restoran anu ni jalmin tahap kalisinan nah jadi anda tatongan hingga ya restoran-restoran anu niya kelulusan ataupun niya pengesahan min Jabatan Kesehatan lisin min baanan-baanan ni anu satwa-satwa insini si mbal niya ay ina-inaan data da kita hal pasod-pasod amangan sebaban kalingan tuan nah niya bangaya kita makakakan kinakan anu maka mudaratan kesehatan gak kasong kita itu song kita akhir magmasalah panaki ginis-ginis maka tanah ni kita.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsam.
1: Alhamdulillah sa nga pinagsukulan masikam pa may masaba VFM siyaran Hilingsam mo ano sa ganong tulumpo makasiyam minita ko hap jariti haka-haka ahap haka-haka makabuan ka koran dakit untuk kita bisanakan lagi-lagi inggawanan parulu untuk itu panawang lagi pangonop-ngonop lagi gastu-gastu kaluman. Jadi bantuan sumbangan asas rahma atau asara bulanan nagna na pinasod maramaykad panalima kaniya-kaniya sang amin di ilaw Kementerian Kawangan MOF amantu gania dahatus ringgit bantuan asara bulanan pinasod tujuh katua mataan ya makahampit sumbangan tunai rahma atau STR manakala 50 ringgit rambulan tujuh ato-ato amaka bujang jadi panalima STR maka ikas si Sab, Ketua Mataan akan nalima 200 ringgit bantuan sarah sekawa bulan. Sedimin 250 ringgit untuk ke ato-ato amaka 200 ringgit 7 bujang MOF memantuk sangpu maka 5 bahata ayai kolek kelulusan menjadi binaya dan amakai sarah labi 240 ngibu penean ayai keperluan asas jadi kan sarah manjari dipakai matakan sangpu maka 4 ngibu 700 kakadayan maka dakarangai kadai runcita pene masuk ribut negara jadi ni insu-insu rusab ai bantuan tahampit sanakan.

0: Magsuko sa babamakale siaran Bajau Hiling Sang.
1: Alhamdulillah saran akan sarang ayah pinagsukulan aku ni kaam kami mohon pak abai masabab VFM siaran hiling sama jadi rupain hakahakani puah kami min siaran hiling sama itu ani rupain dakit itu pengendap pangita oh balan saran akan jadi buat biasa nana dua orang kak magsuno bahan kami untuk pamaatan nang akal pikiran kok maka pihak-pihak jalan pagkaluman maingga janji no den bisa anusul senang sabatai no min bidang mabini insyaallah dapatai pamali tah umul akan kita magbak lagi dijaga keselamatan dijaga kesehatan dijaga Islam maka iman. Assalamualaikum.

Kansan ralondom am salam Malaysia madani. Rainoring ohomiu nahunu pamahunan pasukun ku yardirin. Pahulu ahora kasi bonsoi. Pansiluluman kinonsoyo am kampinan punu kaansayan Sabah. GPS lako paulai rababal an tatalimo am ke sukarelawan. Pansiluluman kinonsoyo am kampinan akasip Rayus Piroton muli rakan saya Nus Sabah. Yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman Nambala, kinonsoyo negeri akasip kapuyo undo asau krapun pepasingkatan reekonomi, keluayan, penguasan, kepiahan am kinonsoyo amahun nurayat. Iso Nambala rahitu rapat nu majlis Diners Club Ambayara TYT am Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia Rakota Kinabalu. Agensi kampinan am pengatkuasaan pono kinitag ahihin sup ahalung rakadaulatan am kampinan nu negeri ulukono libung nu luau. Tun Musa pono kita kerkawi tayar ika ngulala terapan siluluman sino raino. Gerakan pengguna siswa GPS akasi pasaukon ralako paulai rababalan tatalimo kesukarelawanan am ahihin sup ralili nu mahasiswa. Menteri Pantatalanan Rendalum Negeri yang belanja nuwaya, Datuk Armizan Muhammad Ali Nambala, kawaya nu GPS analing gapu rakapahanan belanja nuwaya angiwit rakansayan ramahasiswa. Itu nakaya neyo peperalanan rapanginsupan Isan Food Bank IFB ra institusi penguasa nasawat IPT. Iso Nambala rahitu liwas nangimpuas ra program pahayaman ulun anampakuan rendalum aktivism tu wahu ang papasukuan Grand IFB ra UiTM Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu. Raino sino 100 yang mengoperam onom GPS ra tikop nu pamahunan nakayak niyo talung operam apat GPS ra Sabah. Liliwa limang operam onom GPS na paralan ra IFB ra APT si Hahama nakayak niyo tulu ra Sabah. Babal nutu ra pinampang insom rajam ka pada kamayon 100 yang ngoperam baluk ngaulun intora onom ngoperam onom salupan inayan ratalu PPS mayar rahu pinasilan no sekretariat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sabah baluk ngoperam apat ngaulun inayan ra PPS St Paul Kolopis ngoperam tulu ngaulun ra kompleks sukan pinampang am apat ngoperam tulu ngaulun ra dewan huguan sio tu nasauk ra operam limo kampung. Pengurusi JBP di Pinampang, Naomi Diana John Tran, Nambala, Majlis Perbandaran Pinampang, nahihinsu prakopisan pengairan dan pepayuran ras sungai dan kopisan kerajaan raya, rayus tumutun rababal nun sungai yang sistem peperitan ra daerah hino. Upis kepiahan Liwung no Kota Kinabalu na paralan ra ops bersepadu pengetkuasaan Akta Akanon 1900 Balung Operam Talu Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta Balu 52. Rakukula intok raliwung Asia City, Bandaran Berjaya, api-api amwarisan skwe. Mayar rahu pinasilan kopisan kapiahan negeri Sabah, operasi hino pinaralan nu 500 balu onom ngoperam 5 anggota kapiahan, ilo na mareksa ra onom ngoperam 2 kadai, yohino 5 ngoperam onom intok pahinakanan, 4 kios gerai, am 2 bakery. Intara suang no hino operam do kadai tinawanan yo hino siam kadai sino rakapahanan kalam am lipos liwara talu kadai poyo akala pra marka pemeriksaan kebersihan akuling intara onom ngoperam 5 piatus apat ngoperam 2 notice compound section talu ngoperam 2 B akta makanan 1900 balung ngoperam talu pinasila ini intara na nasalinut kesalahan manggal peraturan-peraturan kebersihan makanan 2000 siam akta balu 52 balu notis borang 2 pinasila kandu kuliamos hinau rapat nu operasi hino pemalairan ra majlis penanduan ratana nu projek pembalan ra IPD Nabawan am penampahunan rayus paralanon rabahu-bahu itili ketua polis daerah Keningau superintendent Erwan Syah Abdul Basir inoi pahilong ra intokino kono tumutun pembalan ra fasa kasa yohino ra keraja-keraja tanah amrayus no nahilong ra intok pembalan ra majlis penanduan ratana ondo inilian balon ra popor nu bulan kah opor hitu
Iso na kita ra kontraktor amarandan ra kerajaan-kerajaan pemerlairan New Hino ralan munsop intok pembalan ra pentas am intok pemulihan ra kereta Wonsoyon ra kapo pram 5 hari bulan hitu. Itulah ko pemantauan amarandan ra projek paralanon maya ra perancangan. Popornor liko pio aho ra kasih bonsoy. Pansiluluman kinonsoyam kampinan pun nukan sayan sabah. GPS lako paulai rababal tatalimo am kesukarelawanan. Ini nopo pernu aho nopo mahunan terasabah BFM kesalulaan rahumurut. Aho ini likin masalah hori Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Itakaw masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songorow maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesan mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapanday kau kya, manginum ratimug nakariri makasail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukaliga gantakau mulu pio bubua ondo jajalin bagu mangandoi manaring ama madir ra limpak rutimu intor arakinyo kabalu ratimu nakaririti pun dukaliga gantakau suang nano matang nyakkeran.

Yo, pakai kansen dalam nombor kami pakai ka. Raku nang kini ngoramon dan dalam kesaluran dahun merasa VFM. Lalu nama ino pakai ka. Rauro itu rauro kali. Orang minggu itu rau 2000-an. Rau bulan kopor 2002 pramonom. Lansan orang mingkawi raku nang kini ngoramon dalam kesaluran dahun merasa VFM. Lalu nama ino raku nang on sen siak pakai ka. Adik pun kini tukun minggu nang kini ngoramon. Kalau nama ino raku kesaluran dahun merasa VFM. Merayus kono kau kaya rako ni adirin kau nama rangar apa-apa hakar kesaluan dah nunggu rasa WFM akhirnya semua kena perkara paparan rajam kasiam ralondo ya bapak kak rayus no kini kata kaling rimbai rimbai yang teriati di zul rimbai ninggalanan raina mapungun apa rimbai no akau kena kaya ra azanisha krali bung no kutakina balu amin tokin toka hondo no rajam ka tulu operam tulu ngaminit ralondo

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Am Patandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Son Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Onagi Witra Pahan Sayang Am Pansin Rumah Nunan Suangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapunan Kalap Apasila Rapan

0: Kira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah jahin senabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sayan rasiung nu pahaka-pahakaku muslimin am muslimat ra angin topot ra syariat Nabi Muhammad. Patra orohino angivit ora muyun ra sifat-sifat nu Nabi taka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino so milondom hinili arwal bunsoy tangino Nabi Muhammad. Ambaca ra ayat soro rulion no ambaca pat no aparalan ra kia mulail firman Allah subhanahu wa ta'ala ra surah Al-Maidah ayat 118 a'udzubillahi minasyaitonir rajim in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ratino siksain mo po ilo kaum muslimin kando akalap amo pelriun sebab ilo hamba mo am ampunin mo po ilo kaum muslimin o kau memang Tuhan mayo ra ampunan am basi o kau no Tuhan mayo ra kuasa am apandai bonsai am cenerita po yo no ahli hadis Imam Abu Hanifah arwol bonsai tangi no ra iso solat tahajud rasau milondom hinili ambaca ra ayat Al-Quran soro syukur rulion no ambaca makin bacain no makin arul tangi no ra iso sembayang tahajud wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun surah Yasin ayat 59 sumuai kera orohino akau ulun-ulun asuang radosa sumimpung ra ulun-ulun muslimin. Pahakaku muslimin am muslimat. Ayat hitu angivit am aparati ritaka. Ulun-ulun ika maya ra syariat nu Nabi Muhammad. Menderhaka ra Allah. Sinusuf ilonu Allah. Oro kiamat linumahu. Inalau ilonu Allah. Intor rasumimpung ra ulun-ulun muslimin. Ahiru akau rahino. Muli akau ra neraka. Ika sumimpung kar hamba-hambaku. Muslimin kolonu Allah. Maya pura ayat Al-Quran hino pahakaka. Ara panak lo mau taka. Ikad apandayan taka. Aun ulion taka numahu. Surga ki neraka ki. Kimasi taka rana mangun ritaka. Salamaton na itaka numahu. Abuli poyo lumuat taka ratangan ulondom. Angalap rawudu. Samambayang taka rasulat taubat. Am solat tahajud. Aki masih tak kawan soira Allah namangun rita kakawi mudah-mudahan onsoi kesudahan taka ralibos nupatayan taka numahung wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo baga tata numara studio 2 jam ka tulu talung opram talung aminit ra londong. Ra itu raga kona na kaya ra taskira na kaya kira Imam Abdul Karim ampakot ntara Giants na bawan. Sunu kona raga kona karing ora rimbai. Rimbai ntari alfa lahia, rimbai ningal ra bala rarangan. Paning kona kana kira miun kona paka-paka. Kona masih pe kona kiring ora mon dalung keseluan na hunumara sawa WFM. Ra londong mino. Ya bapak kan apa jam kawalu ralondo maka kono napa kaya reina tangnya napa kita kan darimbai rasino keli kono paka paka rakono sino rimbai kono kasalu mion hari ngohon min ralondo mina kasalu anohon merasa sama bebem maasin dangan antaka onsoy aku kono beli kita kera rimbai ralondo mina paka paka kama ya ramon rasa sama bebem ratu kitu kiroro kali mo hino tumalim pun apa jam kawalu ralondo rais kono kau kita kera rimbai hino maya kira live Facebook mai Rapage Mayra Saba VFM Hino batikin mi nyakra live Facebook Mayra Saba VFM Ralo numino pakapakaka Ra komen no Mika pia wano mayra live TikTok Mayra Saba VFM Hino batikin mi nyakra live TikTok May Ra Saba VFM pakapakaka Ra kona kawa kita kera rimbai Ra rimbai kasalu miun Paringohon kura miun Hino napo pakapakaka jam kawalu Rehna tangan pakita kena rimbai Hino maya kira live TikTok May Live Facebook May Amika biyo kono maya ra WhatsApp maya ra kono kau kita kena rimbai. Rena tangan pa kita kena rimbai. Heno ra numbur nu WhatsApp maya ra sawa BFM. Ra numbur kosong rondo siam. Apa siam kosong tulu walu tulu walu. Ruli ko biyo ra numbur kosong rondo siam. Apa siam kosong tulu walu tulu walu. Ya banyak orang yang akan berapa kata kasih numpung ini air live TikTok my live Facebook my beres kena kau apa kata kata kono unshare live TikTok my live Facebook my ini bila kena rasuang rako kena apa kata kata bokon rasu numpung seminggu hari tak ya asyik sama kena seminggu hari tak kena kini ngo raka salan dah nomor sama BFM lalu nomin orang pasin dengan antara kau onsoy Aku nak intro kan dulu. Sini aku nak live Facebook mai, live TikTok mai. Yak peyo. Milo pun aku nak boleh seminggu hari tak aku nak angkini ngo. Raga selalu anda nomor rasa bahwa VFM pasti dengan raga onsoy. Ya apa kabar guys kena angkini ngo tak kira. So mirimba itu rimba itu rimba intori Rose di Bambangan rimba ninggalan dan darina.

0: Timpokon rangangay jalun paparisan. Kasokan El Nino tinumalingpun na yo ang tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun datano nakabago kasokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasokan mampaliur bulintok paparisan kalamalap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosanda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Iray takaw natma.gov.my kosan makapanday bago ratano nakabago.
1: Alungin kasayan ang kaligaran dulinan, lumingat kapal pondo masaw.

Yo, papagay na rito ko na rimba. Indo Riros di Bambanga, rimba yung galanan rarina. Yan na nangyipita ka na jam, katulapan ngopor nga minit Rolon Dom. Rais ko na pagkapagka, pwede ko nang neko na ati, pwede ko nang intokon min ko nang kining oramon. Dalam kasaluan na numera sa BFM, Maya Kira RTM Click. Kami kapi ko na Maya ra saluran Roestro Valu Tulu Kosong. Rain tokon ko nang kining oramon dalam kesalahan dah nomor sama BFM ratu kitu kirnu oro. Ayo nanti malim pun terjam katulu ralondom sumukur jam kasiam ralondom. Kesalahan dah nomor pagi-pagi karing omion. Rain tokon kau kaya rakon ya dirin peor kena marangar pagi-pagi ralondom ini rasiaran sama BFM. Kesalahan dah nomor ralondom ini sumukur berapa kapaparan terjam kasiam ralondom. Ya apa bagai napa jam kawalu akau kena napa kaya rain natangan pakita akan narimbai. Kalau nomina kau kena beli kita ke rimbai, maya ramon sa VFM kesaluan daun murah. Kalau nomina apa kepada kau? Kau kena rimbai kita kau mion, kau kena beli kita ke nomaya kira live TikTok mai, live Facebook mai. Ini batik mion ya kira live TikTok mai, am live Facebook mai. Kami kapi kau nom maya ra WhatsApp merah nomor kosong rono siam. Apa siam kusung tulu valu rakau napa kita akan dari rimbai. Kalau nomina maya ramon sa VFM pasti nelayan taka onsoi. Liwari no pagkapagka pabalik ko ram yun hinura convention integrity tabirurus am anti rasua kita 2002 pa ramon nom ino man paralano ra into ra ono maribulan sumukura tulu aribulan da bulan kaupor 2002 pa ramon nom amuman paralano ra SICC kota Kinabalu. Ya res kanan kini ngotak biara rimbai rimbai kasan rimbai interino rati di zukifli rimbai ninggalan sadin sadin sinonsol am sunung rimbai Jack Jaidi kuluntur nantamri Juliani Zabri rimbai ninggalan pas simpungan to.

Ya, apa bagian dari itu dua rimbai kena nari ngomiu nera rimbai kasar itu rimbai inter inor hati di Zulkifli. Rimbai ninggalan rasa din sadin si nonsol. Am seno rimbai Jack jadi kuluntur dan tamri Juliana Juliani Zabri ya Juliani Zabri. Rimbai ninggalan apa simpungan to. Kita kena jam kat dulu lima ngoperam rondong minit alondom. Rais kau dah pakai-pakai, rakan nak pada jam kebalur alondom, napa pakai-pakai kau kena kaya. Na tangan apa kita kan dar rimbai ra londo mino pakai-pakai ra tukir-tukir nu orang kalimo napa kita kan dar rimbai rais kena kau ketak ra rimbai eno maya kira live TikTok mai ami kapi kena maya ra live Facebook mai am sales liwar eno sinak pio kena ra WhatsApp mai rento kon mingkona kita ka rimbai pakai-pakai ra nomor 0 rondo siam apat siam kusung tulu walu ra kena live TikTok mai am live Facebook mai ra Sabah VFM abatikin minyak ra TikTok mino kanora intokon kanora ahuyum ahuyum no rise kana kau batikin minak Sabah VFM V good akhir maya kira live TikTok my live Facebook batikira komen da kanori mbai kasalumin apa salulan kuramion ralon mino maya rai natangan pakitakan rimba rise kana kiti ang kini kota kapira rimba inter Zabi Morris rimba ninggalan ram rala mentalur rukaningau. Am sunu rimbai rinoi intiang rimbai ninggalan bilinku.

0: Ih, kulut, kulura siaran radio nu RTM itu. Ahi puputat deh kuah. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorongoh ku. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang monoming RTM klik ba. Nah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Kedatangan pakita akan rimbai-rimbai.

Iyaw pa pagkakan sa dalon do, rakay pa pagkakan no masipi kanang kining ramon. Dalam kesalahan aku nuras sama BFM. Ya bapak kara lo nami rokan kau kaya rai na tangan pagi takkan dari mbai pakai pakai ka kaya kara mau nuras sama BFM kesalahan aku nuras pasti nangan entega onsite. Ya udah sekarang kau kita dari mbai pakai pakai ka ya nama kira live Facebook mai, nama kira live TikTok mai, abi kapi aku no maya ra WhatsApp mai ra nomor kosong ronda siam. Apa siam kusung dulu walu ragu napa kita akan natangan pa kita akan narimbay pagkapagay ka rasa BFM kasaluan dahon murun to na hino ko na ringom yun datukitukir oro kalimo. Ya ora yus kono pa suku ora kono pagkapagay kataka kono na kita karimbay ralo nomino inayara live TikTok mai. Sini aku no IMM sok rimbai kita aku no no rimbai ninggalanan ra oh habi rimbai intori step jo ampe yo kono ri suara pagata kana kita kala rimbai nayara WhatsApp mai shalom dijadi kono shalom awi Florida kinajin kono kansen ra londo moro kalimo asaba BFM siaran murut onsa yo paling kurangnya kansen ra londo om riun kansen kono kita kora rimbai ri acik kimbing rimbai ninggalan ra guma rangan-rangan peningkonangan dijadikan peningkonangan sahulirin Florida Kinajil. Ya bapak karais kono ang kini ngota kara rimbai kono kini takno baga takara ituli YMM sok ang Florida Kinajil rimbai kasana rimbai intori aci kimbing rimbai ini magumar rangan-rangan am suno rimbai step jo rimbai ini galananda oh happy.

0: Timbuk ramalu tokti kalau mapandian takau atan babal sonor nano kapam lilip raginyo hondok maruno makalala. Maruno intok raginyo makakaran amon na jamol na salinut bahan kimia. Konya kraliurti, timbuk no malutok internoyo nangabas rana salin pinsamol maya kapam serangga ona makabisa. Maruno pat kalayam takau umiraw ratimu malutokti masauk bagu raintok nilo masak. Pai takau poloso lalain takau mangkuli ratimu malutok kapam liur. Kapaganan masalah kumapit rukalo pagi lalain takau.
1: Inatangan pakita akan rimbai-rimbai.

Ya, pagi ni tu dua rimbai kadu nari ngamun. Rakun ini natangan pagi kita kena rimbai. Rakasaluan dan bersama BFM. Ayo nari rimbai kini tak kreatif nu pagi tak MM Song am Florida kinajil. Rimbai kasari rimbai ri aci kimbing rimbai ni magumar rangan-rangan. Tunggu kena rimbai ri step jo rimbai ni lah nanda oh happy. Beri kewenangannya kepada rapaga pagataka Renaya live Facebook mai rapech mai rasa ba BFM sini aku ni Julita Margaret kan sen dalam dom dijadi kono kan sen dalam dom mam kan sen dalam dom kawin orang-orangan rasa ba BFM onso ya aku ni Julita Margaret paling kewenangan ampe tu isabin kang guat kan sen dalam dom moroka limo dijadi kono paling kewenangan kan sen dalam dom riun ampe kono kawin orang-orangan aku orang kiningo kasalan rahun murut pasinan tak ya rasa ba BFM onso ya aku no paling kewenangan sabin kangguat rasin mimpung inayar live Facebook my page my rasa ba BFM mika pi kana lupananku rako rupa ka pagata ka inayar live TikTok my rako na suang rapa ka pagata ka inayar live TikTok mading godangan paga-paga ka rais kana nungku ramon mayar live TikTok my aku kana boleh share ka suang mai kana share live TikTok my rasa ba BFM aral nomino rako no pa rai natangan pak kita kan dari bayak peyo rako no rimbai rimbai ka saluan dahun umur kena ring omion dan dalam ya tangan pak kita kan dari bayak ka saluan dahun umur rasa ba BFM pasti dengan tetangga kawan saya pagata ka sini aku dapat kata ke Esbon James Adizri Gili MM Sok ampe aku na Jun Miss Helen Nyong ampe aku dapat kata ke Yun Yun Petrus D apa itu Rahenora pakata ke Helen Nyong Ion Ion Limo Balu Onom Nurul Ziana salam itu Robofot kono Ri Nurul Ziana aku dapat pakata ke itu Likan Sana London DJ kono penting kurangan kan Sana London namin kami guys kono sumindangan ramo ke salon nomor mayar live TikTok mai rasa ba BFM Ramino kena sini kita kena rimbai kau kena boleh kita kena rimbai. Mayara live TikTok mai, live Facebook mai, make up kena mayara WhatsApp mayara nombor 02 siam apa siam kusung tu lualu tu lualu. Rais kena kini kata kapi rimbai itu rimbai itu kini tak nampak kata kain era live Facebook mai. Asaba BFM rimbai kini tak itu rintori Justin Justin. Hinggalah nanti TikTok Facebook natu. Kansen alon dom DJ kono. Kansen alon dom, kansen alon dom berkawin orang-orangan sama BFM. Ka onsoi kono, DJ kono, siaw kono kita ka rimbai, rimbai tori Rosario Bianis. Rimbai ini galar lansan nuhuang pasukan ku rarang-aranganku. Rasa sama BFM onsoi. Peringkat dengan DJ, peringkat sama lirin Justin. Justin, rais kuda pakata ka i Helen Nyong. Inayara live TikTok maya kita ka rimbai murut nabai. Yang kini kita ka rimbai, kini tak nupa kata ka inayara inatangan pa kita ka rimbai. Lalu namin rasa sama BFM. Kasalan dah nomor pasti dengan entah kah onsoi.

Ya apa kan itu dua rimbai, rako no rimbai, rai na tangan pakita kena rimbai kini tak nupa kataka. Rai tuli he no rimbai kini tak nupa kataka. I Justin Justin nera live Facebook mai, ape no Helen Nyong nera live TikTok mai. Rako no kita kah rimbai rai tuli, rimbai kasar rai tuli, rimbai kono nari ngomin paka paka ka. Rimbai Rosario Bianis, rimbai ninggal Lansan Huang, amzu no rimbai Paulinus Alisius, rimbai ninggal Nandra Murut Napai. Mending kau nanya kono rapa kataka, ramasi pikanan kini ngoramon dalam kesaluan nuhun murut. Rasa BFM maya kira heno maya live Facebook mai live TikTok mai ada kena song pakai tak kena live TikTok mai live in the orchid kansen da London DJ kena pering kondangan kansen da London limuna kapang kansen da London DJ kena pering kondangan kansen da London limuna Amfri Dia kansen da London Dizo wana sinai nai ada live TikTok mai kansen da London Ramyun pering kondangan ampe itu pakai tak osu akan senda London rin DJ kena onse rimbai rino DJ kena pering kondangan Nosu, sini aku nak pakai tak cheese, cheese. Meninggalannya, Rayus kau noy naik live TikTok Maya mana mana ya peninggalan TikTok natu. Kansen dalam dom biji kau peninggalan yang kau peninggalan orang mion. Kansen dalam dom. Rayus kau pakai pakai, aku no kau bulir Maya Ramon, Ray naik Maya live TikTok Maya. Sama BFM sini aku kena TikTok lah handphone mion aku pun aku beli sumindangan aku no ayam kena mayar live TikTok mem sini aku kena Xabi Gimbun kansen da London DJ aku kena peningkuan kansen da London Mami Anna Paltini kansen da London DJ aku no kansen da London Ramyun peningkuan pakai-pakai ka Rais aku no mayar Ramon aku no kesalahan dari murah sama BFM da London itu Rais no pakai-pakai ka pasal ulai Ramyun aku no pakai-pakai takkan kita ka rimbanya. Ino rimba itu kini tak di Sailacu. Ini era live TikTok mai rimbai kasiak no. Kita kau rimbai rimba Joshua Marais raku no rimbai ini kalau ilawini. Sampai itu i Esbon James. Esbon James. Ingatlah TikTok natu rimbai kita kau kau no rimbai intori datu Prancis Landong rimbai ini kalau nanda ita. Rais no. Jadi kita kena rimbai kini tak lupa kata kain era inatangan pakita kena rimbai sama BFM kesaluan nomor urut pasinan antara onsoi

Ya apa kata tanu merah studio 7 jam kawalu tolong ngoprom papat ngaminit olondong. Rais kada balai kuramiun pakai pakai kar aku no wabalu kawanan. Rasa ambil pemahunan tak sabar oro nusau. Ra oro ka onom ra minggu itu ra talu hari bulan. Ra bulan kopor 2002 pramonom. Itu ra babalu kawanan itu pinain salon no kopisan meteorologi Malaysia. Inora sambil susah ra oro nusau pakai pakai kar. Jinangka tumpalak amrasam awas rakukula intok rasolora asak amikapi kono solora pedalaman amrasamit rakamayon pakai-pakai ka apina balayak pe rakono tumpalak amrasam awas angina pu rakukula intok rasolora asak yak peyo pakai-pakai ka amikapi kono solora pedalaman amrasamit ralondo ma tumpalak amrasam awas rakukula intok rakono pinabala nu oronusua pakai-pakai ka rakrasuan nu matu oronusua minimum nu dongo pram talu darjah Celsius maksimum nu talu pram 5 darjah Celsius. Ya bapak ini itu kena babalu kawanan ra sambil pemohonan tak sabar oronusua ra oroka onom ra minggu itu rata luar bulan bulan kopor 2020 pram onom ra is kena pakai-pakai ka rakona hilong ra pembelaan ra yus rakona babalu kawanan ra sambil pemohonan tak sabar ra pibina bala ra ora ramai ra kula intok suang kona nantu ra solora pinampang am solora nanam pakai-pakai ka lan sarita kakawi hilong ra pembelaan rayus maya rahen ramaya laman web no kopisan meteorologi Malaysia rabu balu kawanan dan sambil pemanan tak sabar hen maya laman web mit.jovi.my. Ya res kono pasal lai kura kono rimbai kini tak nupa kata ka rena ya rena tangan pagi tak kena rimbai ralo nomino rimbai itu kini tak nupa kata ka ion ion limo balu ono minggalan TikTok natu sampai Mocking Bird inggalan no TikTok no rakono rimbai ka kini tak kilo rimbai into risozana bouncing nantang di sini kin silip rimbai ninggalanan ra jambatan amas amraho kono rimak rimbai itu kono Mocking Bird rimbai itu kono pasukon kuri boboy ya boboy ra kansa dalondom ra kono nusau awal muat ra ronusau muera sepitang ha lakuan rakuan di Mockingbird mihino kono rimbai kini takrilo ri ionion rimbai ninggalan jembatan namas rimbai dari susana bouncing entah bisa nikin silip suno kono rimbai kini tak lupa kata kainera live TikTok maya puyo Hello Kitty ninggalan no TikTok natu kita ka rimbai rimbai intori Adrian Nampalus rimbai ninggalan nandra lomopan suayan. Nah, sering ngotak rimbai kini tak lupa kata ka nera ina tangan pa kita kena rimbai.

0: Assalamualaikum kapsinangan ng Tabi Malaysia Madani. Itinahabarid na kayo noon palamusan ko Abel Rope Walimin. Kapagulo na pa nga tulod at habar-habar. Pisang puruan, kagiratan ng katingaligan, impohon katarunungan. GPS, tadan pangubasan, kawayad o pusaw kasakadungan. Habar pempano. Pisang puruan, kagiratan ng katingaligan, kigunan tilambusan papagirat, mantak katarunungan, kalumagan dat sabah. Malahingan tagaya pagun atun mo sa aman minaboros kagiratan dat pagun agaya guna sebagid impohon kaburuan ekonomi kasusukupan balajaran kelidasan amnagid keterenangan tulon yao minaboros dilaid kantakan dinas club miampai TYT am maktab ketahanan nasional tinimungan susumangad Malaysia id kota Kinabalu. Agensi kita ngeligan am kapagiratan kuasa kita angkungan tagayo Israela meningalig kagiratan am nagid katingaligan pagun lalabi nag ginayog kawaygan am ningkakatan strategik Sabah ed nakayanan Asia Tenggara di taririmah mumang kapasadiaan pisakadungan kerajaan ay insanan kakuasaan ngakigunoh nagid paing kawasan montak papatantod kapagiratan kuasa katingaligan papanahon miampay lebih kiwaya. Tun musa nga makianu nagi da insanan kekuasaan dat au papalagas pisuayan tinaru ugama om politik kapengindaraat keterenongan dit haramantad nga kiguna tumanud ka wayad sa pirati-rati magipapantang itanga magigian. Gerakan pengguna siswa GPS kigunad paburuan sebagai diimpohon mengubas kawawayad tapusaw menakadong magyuhup itangad mahasiswa. Menteri Perdagangan Suang Pagun dan Belanja Masih Dato' Armizan Muhammad Ali Minabaros. Kampayan dat GPS Israelam menelesai hal belanja masih kigunad kepenahak kegunaan kumag kepesian dat mahasiswa. Kampayan dat mayad kepenahakan pagupan Ihsan Foodbank IFB ed institusi belajaran takawas IPT. Yao minaboros dila dit kapongo pinapahimagon program advokasi kepenggunaan edisuang kapagaratan kemulakan am kinapatahakan tusin IFB dit tinindapaw labis 1,000 mahasiswa ed UITM Ran Sabah Kampus Kota Kinabalu. Itim politik ihara atus siam na padamanam GPS ed pentong kapagun kampay na taluna padamapat GPS id Sabah damat limuna padamanam GPS kahampit pinapaburud IFB ed IPT dialo kampay na turo id Sabah. Koperasi Pakakarajat Perintah Sabah Berhad COPEX tumilambus papainggayad tongkungan dau Israelam maguhup papaingkawas keterenangan dat puruh menakadong kapaburuan sosioekonomi Sabah. Hal dilawakan dit napibarasan untuk ketembuloyan terpantang penarikahan dila Dato Dr. Saad Awang Damit kinuma dit menunurat Perintah Pagun Sabah Dato Zainuddin Aman entopis menunurat Perintah Pagun Sabah dit Kenihab. Penerubahan dilad menagi beboras kumad keburuan dot COPEX amnagid tanggungan dot keperasih dila Israelam pepesediat seruput tepensel dit kanud menumbayad kegunaan dot puruh dila. Naturidang dit ka pada misa tulan kawalu 1963 COPEX dit paguloy diti minintanod keperagatan kredit amid timpuh diti pinapagi sesuai keraja dauh mentak pipira sektor strategik. Wakon na pangasurupo keraja arrahno kelidasan lengkod dialisis papaburud pemuwalayan amnagid keperagatan menguda ampapadagang kumaal labus pagun. Kinaburuan dilad papakita dinggisaman dot COPEX papanaw tanggungan koperasi miampai kegunaan tumanu de timpo suaikad kikasiwatan tagayo menakadong kumad kegiratan ekonomi am keterenangan pagun.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia Madani. Kumadi ke yung awitin sana tapi ni kau dat hinang gua kuana pada timpu diti. Alang sanda tengah lidah sengawi senangat ke kanak-kanan. Ama senangat ke nunuan dat ke sinan. Alay da unang kepirubah kia dah iti kesalimbahan baras desun. Kumadi kayo hitau kaila nunuh iti kesalimbahan dat tetuang da bayanak kia. Iti napa kesalimbahan takau tinga. Kesalimbahan baras desun miampai sinding-sinding tangan ramai. Miampai daga DJ OP telu jam minti lembus mantada jam kesiam tetuang. Gisa menjam kehapadam dua pitangan tuang. Ada yang kumadi kayo hitarahian makin ngau sinding. Makin udah sinding kia. Iti sinding-sinding di telai di nadau narongau. Mila duit pekinuan dah itid kesalimbahan iti pesuratan pada itid penguminan da TikTok. Teka ti lembusan na pada patat dah hila id penguminan da WhatsApp. Adiam kumadi kayo hitit live dat TikTok Sabah BFM dat tim puriti posisi kau tilamu studio dat mi rumah-rumah kia pengkura dahina di kayo nong rumah sam nakut tim puriti teka pengkura sekiranya perumah sam mau balai dah dat papa susu-susu dah hitit kesalimbahan diti kalau-kalau harait mumbal dat gumuli teka muli dahina di kayo rumah sam rasam Ailan dele mamalan pa yung kuroh kapapanahan dat muli. Eto pinikaw iti sinding dat kapagulo parangahan ko di kayo. Sinding pinikyan ulit ang pinay tambalot ako dahil ay TikTok. Ready badang. Eto retan dat na pa dit gulo payah kam. Kinangat ako sa Sabah FM o Sanong Kapiyah.

0: 많은 시밍 타워서는
1: ya tapi ni kau bina jam ke siam teluna pada minit da tetuang kakal kau miang pada ke DJ OP hid keselimbahan beres dusun tetuang da bina kiam pun siko di kayu hid kakal da miang pada ke da hid keselimbahan diti hid makin ngau maya diti te live da TikTok ke Sabah FM take live da TikTok ku sendiri am nagit makin ngau maya da RTM klik take makin ngau maya da radio isuang kerita kiam kumaya di kayu hit manau-panau nagit timpu diti polian da hid kampung senang-senangan dia di papanau kereta alam sanda atau senang-senangan kerikatan dia kisam kerikatan dia walai ya menggal di ti tapi di rumah anda gai dah hitid live di TikTok di timpul di ti karait di memutung gata kia hari tambalut ku di kemudian rumah sidat tegakan di kantalan kadaung mandau rumpunai di kemudian di raun-raun teka jing mai di awak kita telun kia hit datang kantalan atau sansala mati tulun diti wahuyan-huyan tako da mamutung gata hara dua minggu telu minggu tako mamutung gata na timung-timung na da kantalan teka kepingan kiam yalah di pina papadagang teka pina pejual magat pedih dat pina tahak datan itu sin kia sesin nga aisa tulunga tako padagang ngam yaw di mina maguna di itu sin apa yang kurah haraka di kayuh dat kasarahan teka kenangan karait diti mamutung da gata diti nombelan nangku di kayuh gata teka kantalan kepingan dat minan dia le hupai papadagang ngau di pinatak di kayu tu sin sekiranya pun nak ombal kau nombalan dayu hetit nawayaan ku dua minggu ku minamutung nah huyan-huyan nah ham sekali ke dua minggu entangai ku kepingan di nuntun na dah kia seru-seru na dah ada papadagang hina pa nuri saka pingai sana loh nangai dia le buntutak mai papadagang mengat perit nila-nilaan sin data ku dari kia ngapain kurang bangga pun si kau kumadi kayo hitit kakal makin dengau dah hitit live the TikTok diti kami senangan dia tuang kumadi Cigu Sky tambalat ku ditawantang temud kailan gymnastik belakangin dua em kain dua turugam ketuun lagi tanak kia mau ku ngelingan ni janim tambalat ku mantah di ilai kota Blood lansan dah tengah lidas kau ngawi senangat kapapanahan dat kakarajaan kia ya tapi ni kau mai kayu ubay ubaya ai kawagu dot papa di sinding itu napa sinding di tinga pinikian udah kayu dah hitin live dot TikTok Sabah FM kia sinding man tadi sitim bandaran sikul gawas gata kita ngata kau Sabah FM senang mati kapia ba.

Ya, tapi ni kau bina jam ke siam apa tena padam siam minit tertuang apa si kau dikejut ke kalau yang pada gadi JOP head ke selim bahan baras dusun tertuang dah banyak. Kalau jam itu lambus kia, gisa majam ke apa dah dua bintang tuang. Aku makan belutan kau dari tid live dari TikTok di ti megal di muna kupang kau senangan mata lohan ranau kadau. Kau senangan kumadi kaki ya. Kami senangan lagi di kumadi Ruji. Amu mati arata kinayanan kudahiti tim Pak Nuluha. Kadapun ada teluit ke ya. Amu nagi halingan kumadi Koni Miki Jangki. Jadi besok jam 10.45 tetuang. Tanawau kadau. Oh, legkur ya ke ya. Amu rumah sam dahiti bain DJ kadau. Hi Abang Ros. Hinaranau ke ya rumah sam. Pengkura di tanawau di teno. Amu kuna gialingan ni Lolita kapsenangan data tuang kumadika am nagi di kumadi MM Suk mantap DJ ta komin beletok kadau kapsenangan kumadi Gemini. Amu kuna gialingan ni Dadi nunu habar nu Dadi hangga gia di kampung nu DJ kadenol hilai kampung Timbuaranau. Kombal kokorang awi lah kampung di lah kampung Timbuaranau, kampung dahila i de pompo de Taliban at kampung Lohan, ke katalib ke Lohanam, Taliban de pakawagu hot na kampung Nopung, kampung Bongkod, Perancangan, hila kampung Tinutuan am Timbua neginda, sadu-sadu mati hila i saralam-saralam de seliwan dat kekadayan kia. Ya, tapi ni kau mesti kau dikayu kait kakal demi yang pada gede itu di keselimbahan di timan ku kawagui kayu perang hai sinding dat ketilang bus tetuang baina sinding dat tumbayan nakom kapamilihis dat ginawa saya napa dikayu hit karang audit di sinding kia ya itu napa sinding di ti amanta di robot Jimmy Gensupit ayo teretan dat kada tenuda ginawah id kata gadan kia kada di tebaya ginawah di tumagad kia seran pemati dau adang kata tegad nga ini nangkap ya du nendah kia kita

Ya, tapi ni kau bina jam ke pad isa minit dah tertuang apa sih kau dikeyong oi tein sanai dah hitin keselimbahan boras dusun ni makin ngau dah tempo diti au menghitung dah tihinang gua dikeyong pekinangahan makin ngau maya dah hitin live the TikTok tapi kau makin ngau maya dah RTM click am nagid makin ngau maya dah radio

Ya, tapi kau ada nak suang tak jam kedua di titelu jam itu lembus ke selimbahan baras dah terdusun. Lasan datar timpuh dia dah mengambalut dega di titel keselimbahan di tinggi sama pupusan jam ke padam dua pitangat tuang kia. Ama hara tepasan tak kita aku mantan diansun dah hiti ed penguminan dat WhatsApp. Kepi senangan tetuang terbinai DJ ke dah. Kepi senangan lagi kemadiak kia. Ya ha mati selebih stansun makiuni aku dat sinding di Raitan Kelangadan mantan di Simon Bukag iraitan dat kada aku selao kadau. Ama antangan ku tino kia sekiranya apa dahalin dulu dan memponian kunda kia. Aku nak galingan ni Florida pinapahat ada pasan dah hitin penguminan dat WhatsApp dia ni. Kami senang ada tuang kuma dia kadau pensi kau tabi tadau kelima sebab FM bersusun senang kapi ya. Ya nunu habar da kayo alasan datang lidas ngawi nunu habar nu OP kadau. Nunu habar senang-senang ye langada nak nak kuma dia di JOP kadau. Oh iya. Memasan aku di kuma tambalut Floris Bajel, Helen Young, Lucia Bibi, Lucy Dayau. Nagi di kuma di Joseph Batiluh, Marius Marudin, Inggam Satur, Dolores Asing. Kampai nagi isen tebau ku nangarai tetuang dah bayna kadau. Pasan ku nanu habar dah kayu. Tilang busa takau pian balutan tabi pibabasan kuma tein sanai kadau. Ya, tapi ni kau mungkin anggota kau aku zinding dat ketilambus tetuang banyak yang memilih hista kau ginawa hiti tipu-tipu dat kemanyan dat lunggu itama di tipu magunan dat yang kalau-kalau kawaya datan dat ginawa dat lumunggu ikia parangai kau kayu zinding di tambalu takau haran lagi yau dah hiti live dat TikTok kau banyak nanti zinding mantan di Koni MJ iteretan dat nuluh Kinabalo. Kinabalo kau, Sabah VFM. Senang kapiah.

0: Atang kangau kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikau mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri tinuman dit omis o mamilita kanon dit olidas pundurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludo kasasokon pamusarahan to sesenong mamuhobo mendorong taruhai om gumulit kumaraja meampaid lobi oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.
1: Radio Malaysia Sarawak BFM 05 Boros Dusun Senong Kopio.

Ya, tapi ni kau bini jam ke apa dah pada mualuh minit dah tertuang pun si kau digayung awi tapi ni kau itu kau kalau yang pada gadai tiri keselimbahan baras dusun apa sih baras apa sih negi tinaruh kia ama si wata aku dah terpapai langilang kuma di kayu kia hiti nu napa dah barabar dari tidak pergi Sabah hit tangani bak kia karet ditit keligaganan tak ke kau yang anda tawan dari tidak pergi Sabah timpu-timpu dat it masa-masa kia itit meliu di penampang segi nemu datus walu na padam atus sepadam walu tinan teka tulun dat nakampai it kampai nagi dap apat na pada misa peganakan teka apat na pada misa keluarga kamelayu kia pinundali it apat hangkad pondalihan damat PPS kain tanah ditit rasam dat miti lembus misu suhut ama kini sawata dat waig id bawang demoyog nakarikat di kini sawata dit kemian dit keligagan nakarikat dat siam titika padam 2 meter nakatali update kami yang dit para sedit keligagan kaya ampanan sudutan lagi mendibut miwaya ganit manta di laman web dat mit Malaysia apina seliwan dat panun sudutan mendibut miwaya ganit kampai na kaya na ni pantai barat lagi pada laman de Sabah ama panasunudan lagi kumada kayo isa tua teka puun dat nahaba 2 kerita dat notungan dat kayo nahaba id teguang dat masjid bandaran kota Kinabalu. Amin atin ko mantok kawago siwatan tok kawago dat milang-ilang dat panasunudan habar masa-masa tengah ibadat inuk ya atu mundarong tok kawago teruhai amin pai di sinding mata di Cleris John mata ada kinawa tok.

0: Ako Woyo Woyo Osonong Osuhatanan Isa ko woyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai sebagai pinsing ubasan ang pamitanan ko woyo woyo osuhatanan idhal ko woyo woyo kaposyon om balanja mangulud ko sinan to sasanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit kauhangan idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to sasunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om atoronong montok toinsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanon om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miampay au momiruba.
1: Radio Malaysia Sarawak BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Ya, tapi ni kau kaguli kagum yang pada dengan di Jopin keselimbahan baras data dusun kia. Ya? Negal dia tepi rumah antar kau di keselimbahan data tertuang dah baik nak. Karait da gata kia. Ya? Sekira nombalan dah kayo noyan-noyan kau ni dah 2 minggu, 3 minggu pepedagang da minna mutung da gata kia. Ya? Hara na 2 minggu, 3 minggu bina mutung da gata menatimung-timung na da kantalan teka kepingan nam. Sekali di rika tita daw nga tasaraw do pedagang no nga langga-langga ipni nimungan de kayo de kapingan nuhupan ko tulun dat ni pedagang kia mangat perida de tunan tulun kia apa yang kura di kayo nong hara di kayo kasarahan de ka nombalan da kayo iti cerita de kayti gisam jam nunuh keselimbahan beras dusun diti kadi krisel jam kehapadam dua tetuang ama nurid di harat nurid di sisimbar dia lah dari tit panguminan da TikTok diti bongkungan kunayakud menakau kantalan kadi legend alalam sindaten na betulun tu gede ka apa yang kurang da sindaten ay baka pataya sindat kia paling-paling naham kondali guna pigit-pigit hirin dulu ay baka pia kapataya rindik ya harus sinding diri da sepi resi-resi ka kadi kuan yun harah umbalan kumagi humtinuk ya tumahi ng kantalan mati aku dugu kapia di DJ manakau kapia kantalan huyana telendat memutung dagata om senang-senang yaud me panakau me pedagang kadau irit kabul dia lari kia legend harnat kawagu tambalut dehiti di manak de kami di tit kereti manakau ngawi gantalan di tit kadau iami gigilan botu ri kantalan oru negkatalan kadau nunuh gya botu iami it nuri di tipoy-poy ka botu da kayo aku kopi aku tutun kemoyan de batu. Bapak tapi niko meladi bapak langilang api rumah itu kau itu datang dat karait dat mana kau kantalan dete teka nuridih kepingan ramai-ramai itu pira rumah itu kau datang tuang ada banyak ya ham mundurong itu kau kawago ada dam itu kau dat nuridih mi rumah-rumah dari lo pengeminan dari TikTok dete itu sinding sumandaki serendong tapura kita ngotak kau sabab FM senang kepia.

Ayat tapi dengan kongguli kagum yang pada dekat DJ OP. Ini dekat selimpahan Boros Data Dusun. Atau tuang rebaena pasti Boros apa sih nagi hati naro. Ayat tapi dengan manku kawagu pelanggan langga digayu tabarabar data ni badai tidak pegun data Sabah kia. Harap tabar dat kaligagan dat pelanggan ke digayu isa sanggulu nak usai natagak sera dat kerita naka nakataam dai suang parit ka kita negedih dat ne dua neginawa 2 kilometer mantad di koneksi danandau kia minani humai tit kusai diti nelaan dat natagak sera kerita na peminandau sakaya inga naka naka nuridin nakataam kagarab na dihid parit ralan da talun-alun da penbornia penderas dat kampung kawakaan kenihab sedapan ni kenihab kia ne dua naginawah yau sera anak kita mayat dao na kita di tadau da baina ka kita nagidi baina kenihab da neksiden ka kita nagidi hit dao da mayat tinan dao da tadau da baina kia sanglun nepa kusai di tinga ki umur dat dua na padam turu taun na kita da tinimungan bomba puru bomba pikikiran jam ke hapat telu na pad kesuaban di tarau da baina ma pikikira 2 kilometer manta di kini yenan daud nakek sidanan kia atau kam 2 kilometer sedu-sedu ikia nak kegarab ampeng kura padiga da pasih da tersedu-sedu kena geraben lagi ya. Adi hama nuridi kalau teman lagi nawa serat ke kabasa te ke karangau ditit abar-abar kaligagan megal diti ya. Lebih-lebih serat dat kehompi titit ke nuridi dua ginawa nga kawaya tako ngawi sunung da tayo sa nuri kamayan da piramutan da pipinayan kaya nga nuna pahit kaligagan da iti bagun Sabah nga arangaw tako kawaya tako ngawi da kumalo ha ginawa apin ko na pa nga kumadi kayo amya tangawi ba kaya yet kasasarid mga gita karita tayo ka motorcycle nuri di pi aduh dia pingkal kawasan takau nah pi ingat-ingat takau kagagampi takau tinan takau ingat-ingatan takau na idralan nui taponsel teka penting ya pintang-intang takau nah sera takau papanaw da karita gibang wanan takau talikod teka itaguang takau masitih da kasari takau pengawas-awas kadeh ledih may da tinggal lagi dah hadatan kepapanahan hinang ko na pa tangayan takaw kaya sagit-sagit dah kasari kapasyan takaw manikit na daw mundarang takapakawago tesinding diakimin beranting katumbaya hay na daw kinama takaw

0: Mentok papelo te kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit okaban duwada panamapad jam mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso walwalu telu onom siam apat aso telu aso walwalu telu onom siam apat aso telu.
1: Kinamuno kasarihin kasalimbahan brosusun kasalimbahan di karanhan o sinisinin di tewasan

0: Ginawala ka sa rin, kasalimbahan Bros Rizon, kasalimbahan di Karanhano, sinin-sinin dito sa nang, sinin-sinin dito kolihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Rizon, Sabah FM.
1: Eh tapi ni kau kaguli kago, mian pada ke DJOP kesalimbahan beres dat dusun apa sih beres? Apa sih negi hati naruh ya? Siwata ko dat magentong teka membasah pepelambus di kayud pasan na pinatan dah itiid panguminan dat WhatsApp. Harapasan manta di Clarence Wong. Hai DJOP, kapi senangan tetuang senang negi di kumaraja alang sana senang tahabar id kalidasan terima ya ko i Clarence Wong makyuni aku dari sinding di kalangadan nam kerahian ko kepia i tisininding di Justin Losah itereta ni nakarwal ginawa ko iri-iri na DJ kadaw tabi Malaysia Madani have a nice time at work kadaw ato ko minting gilis kari kepia dah oi apasan negit si Minis Suhut manta di Marius Marudi makampung pagunan penampang senang tetuang di JOP kadaw ingkura na habar no alansa nedah data senang-senang kekasari tikit kadaw ngabay na kanagi di nakasalimbaw kia kadaw tepat sembulan lebih kasarid nakondarong ako di ya hai iya aku nuridi alidas kanga di JOP arat arat nangawi minanakaw kepingan no kaya harat na tama di minanakaw kepingan kaya to yung minay panakaay kepingan no magat na dahdat nuridi nangatan kapaminom da kopi ka tisay na pwede matu pisay na pwede daw ka daw paingkura no no panalasayan diri mari

Oh, kadau berguru DJ kadau atau lain lain lain kena damu dah hayar ngau membelata kena konti atau kau masa dosa dosa kau mati hilaid nuride semasa makdo nulu na balu menaya ku batapa arit kamu yang dat limu limu hodat teraat nangai ku amala am adiam katamat ku nagi diam kena rasih nama titi kadau ku nagi pemain tibain tu. Na tamat kuning kemudian dat langka 2000 kadih. Tapi pian balutan am pipa basandai mi keruang ku matin senai te binai am ka balutan iti di Sababi FM beres dusun. Mata dahai Joni Upin dua dealer ni hirini John. Posi kau mata dahai Joni Upin yang kedau. Ya te bini kau sinding dat ketilambus mata di Harry Nianti. Ai tretan da trara abalurana sinding da sungai pinikano di tebina eta kau da hilai penguminan da TikTok kinang atako Sababi FM senang apia.

0: Ginawala ka sarili, kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan din karanghano, sinin-sinin dito ko sanang, sinin-sinin dito ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, Sabah FM.
1: Palan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 3000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 3000 5000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron, tumanod kasagaon kinawo, montok kaswangon, kumah daraja kaiso.
2: Ito pini kawar api pira peminita mari kata jam ke pada dua api tangat tuang apun si kau dikayung awitain sanai it nakampai daga daitir kesalimbahan Beras Dusun ditutuang banyak telu jam itu lembus kia mentadi ita jam ke siam tutuang pa masamak na diarikat da tapupusan iti kesalimbahan takau tutuang dat banyak kia ngapin kura panga gisam nahiti aku mimbalatak dat tutuang da banyak kapirubat takau aku disuai tadau minggu dat nuridih tebantel kau aku tadau dat kelima mi timpuh dit mi bagali kayanan dat mi bagal yaku di JOP edunan ko dahiti makiampun sekira dahar baras ko ditau kapia senang di nangalabus manta di kabangko seginaru takau dat sumalimbau tetuang dat abain ok ya kada dari oleh huay dat kasasari timin lambus muna kalung dagai dahitiin keselimbahan Beras Dusun pahintan tunahid Sabah VFM. Hina ko po, apa si Beras? Apa si hinagetinaro? Bye-bye.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Atang kangao kumaraja, kada pogi som alihuan manamong kalidasan. Nung alain pirikaw, mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang. Kada liway manginom waig dit kabagal, mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas. Pundurong o matuturuhay mantad screen computer. Montong osodu, montok mangingkuri kau diponon mato. Nunuhit lebih kiguno, uludo kasasokon pamusarahan to susunong. Umuhobo, mendorong taruhay, om gumulit kumaraja meampad lebih oporokis. Tinan olidas, pamusarahan oporokis, karaja nga lebih produktif.

entertainment, and the judgments are severe.

0: Rungawipu talu ngoporo amnimo. Yoginiel pulan strategik Boy Mawar ondo namalit kapulan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2000 ngoporam talu 2000 ngoporam limo. Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ondo matang mayara popoligan na pembatikan muera tahun 1 rata segan kalama.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2035 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nakaya nyo papasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu pahayaman rarahu Melayu amrahu Inggris rasikulan, ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.

0: Pendidikan Malaysia RPM 2046 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar onan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2043 2045. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pokonong laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramon soy.
1: Aka pandai kaki, ahin tana ang iwit rapusu taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun, rapansor nulumbak, ang suang nukolesterol, rainan.

0: Kapandai Kaki, Daerah Tuaran, Rondo Intora Daerah Kainsa Inuka Bernegeri Hitu, Ondo Inayanan Nasuangan, Ulung Dusun Nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau kata tandu papaintalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muairas saraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaram king nu luapa sandong, ondora wahuli natutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ra Tambunan Viewpoint, giura kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ra Sabah. Bakul Wakit, rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio, onto binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu. Tutu ondo masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung Tambunan, magimpal rabujuk Kinabalu bulintok rasusuafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kan dayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kroka.

Dongkom tinau. Dongkom kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkom biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6

Onu o toho suwanon denggi. Toho suwanon denggi nopo nga toluo modohiu inovit do nandui edis tondu. Tanda ngawi toluo toho suwanon denggi. Monigog do tomison. Tonsion. Oluahan do tuhang. Mosol. Pihangadan om hinsau mato. Suwai ko mamuza insi mo uhit. Mogizan tonung om monsis. Hang mongipop toho suwanon denggi. Momunsok sontop pogontohuanan nandui edis. Pohon topon tomoy mo ngobazan toy pipihion hamin. Ivan mantan o itan nandui edis. Omin sanu mantan kinaisanon pogontohuanan edis. Songovian toko manahob kohian nandui edis. Aiso edis, aiso denggi.

Mimpodu nopo na ahal to ponsel kabahakasan sendi. Kabasa to ko mamihi mimpodu do vaik to sugit to vaik taban. Tu dudu vodino kiva kubosian dino. Mimpodu miampai vaik to sugit. Kopopohigkang katanan tinan. Kopopohidas tinan om pomusavan. Kopongingkuhang agak pomusavan. Om mintamong kabakasan tabuk om kuhit. Namot mimpodu dovaik tabang. Papawasi kohuzungan za. Popohomi tonsi tinan dino kokodaw. Kopoivad insomnia om au kodok. Om mengingkuhang topiumanan agak pomusavan. Om obin tumongom. Mimpodu, tonudon mentok kabakasan.

0: Tapi nak kau fikir pesan dong suap, tapi pihak basan shalom kumari di setain senan, am kota fadan kemakin ingan tu miso mau tak kau it kesempatan bos kerasan do tada kau nom diti kota huda bukan diti ko opod. Pengkau penga dong suap diti miampai kau dagus Stephanie Jepalin Joti di JSF Teko SJJ dan menempuhan dia zuki sampai ke tu jam kau si jam dong suap. Ansan hi segina bod atau pernah ngabi miampai tahu hozom ini susut itimpu do jam kau nom diti. Hozoman tadi kelarin semua segi leitan do izia no pihiku ingka lagi hozoman tadi Joshua Jomilo etan upus kudiau poin tepat om hozo di Steven Peter no hi wan zo id gina bonu mentok pehan bae no jam ko nom perum tahu minit nadi do dong sebab bit pogun do tako dadi mika temui mo ikat tepat do jam ko nom tahu 4 minit dong sebab abalit pogun ongo do tapi nai ngabi. Dari kumat pada ngabi dari tindahan nanda bapa yang dari tin bawa kenehan kiva imuhi lagi mata kalaja pakalaja gah tapi shift kau ni mega nak episode tiada dokutul nos tapi ke pakalaja ngabi itu hotel tapi ke nombor nopo itu yang minta mau ngabi tapi ke security kamera ada bawa supaya di tapi ke kiva ada tetap binai ada pohian lagi ada manta ada outstation kamera di. Dan ini kau pernah kopi pesan nong supaya kemarin di zutain sana nong kota hadan tu temui mau nyampai dagai om id sembayang dagai temui mau doa muhi ke pemenan dia zudina do id pauhian dia zut teko pau gadan do mengai kelaja teko id nombor nopo ngozon do dong ngos supaya beriti do temui mau belakat kiningan nyampai dia zutain sana nyampai toko tain sana om muhi ke pemenan gisa mau kodimpot id dimpotan. Musuh tak kodit ya hozo semusuh tak pegu hei kata timpu rekangan dia zua balik dipogun hozo mantadi Lily Chang ay tando kada na diponongso hozo nagi di Cornelia join sos ay tando hangadon dia nunu ihumuan itko pasizon kadi Rosaline Judy kamazan bang atahu hozo misusut o ngau bagu do tapi naing abi kina kata kau.
1: Pintong-intong no tanak tangonin ni toko, nung kiva tanda toluo hongon gakod om kabang, miyagado, humasu, kiva palumbonining id hongon gakod om kabang, om aiso tivo makan. Sokyo nung kitanda, kadako todo tanak mongoy sikul, prasikul, nursery, om tadika, om kada obito ikinaisonon ginumuan. Tamangay kabakasan hamin, om gunon no patataman si zamut kitutub. Sosoan momohyong kakamot pamoynan miyampay vaig pamatay gizuk om vaig tabakas. Pingat-ingat tamoy mo, miyampay katangkapan, toluo gakod hongon om kabang.

0: Opi pasian tabi Malaysia madani baina kinangok di Ziti Abal mantad Sabah VFM pembusonku izau Stephanie Jepolin Jouti kapagul pangatuhu da Abal pisampuvan kopi adangan nom kaum hegan timpunon kata nangan Sabah GPS impon pengunsuban kogi ginovo ki kopodulianan ki kahudukan Abal poin penuh bisampuvan kadangan om kau muhigan kiguna patihambuson pavakason montok papatantu katanangan om kapagangaan Sabah nabos imuhigan tagaso do pagun tun musa aman kiguna kozo o kadangan pagun sabagi timpunan kumakutundaan ekonomi kau hanan kau matan pambalajalan kahidasan om kapagangaan tun magigizon nabos isiriti untuk ababasan dina club miampai TYT om maktab ketahanan nasional tinumungan susumangot Malaysia id kota Kinabalu agensi komhegan om papapakas kuasa kiguno ki tonggungan montok papatimpon kekuasaan pempenu om nagi komhegan pagun hobi no hinap kawaigan om idning kokoton strategik sabah ipunong kabatan kaisaon imukianu kopitamangan om nagi kapataundaan moni hambus kiguna po yung kawason o pisakadazan dahil sa biyabibagizan muntok patanto kapabakasan kuasa kumahigan papanawan miyampay kivaza pinukyanu nagi di datumusa o sa biyabibagizan may do papahogos may do aw papahogos pisuwasan tinaw patumbazan o politik ikapapalat katanangan ipainsandad no hide mapatimbusan mengunsub pilatian ng pagiginawa sa pipa pantang at pihatan tuhun magigisan. Kiguna o kegerakan pengguna siswa GPS patihumbus papawakas sa bagi impon mentok mengunsuban kaiman o pusaw kikohudukan om tamay mamanakaday daya itatanga makikinabos. Nabos yung mantili pidagangan suang pagun om tabalanja kapasizon Datu Armizan Ali kampasatan GPS muhan ahal tabalanja kapasizon kiguno kapag COVID kapasyan tutulus kuma kapasizon makikinabos kamungan doi maza kuponjulan pinggisaman sa kaday food bank IFB at Institute Pambalajalan Takawas IPT nabos isyati di kupongo pinapatimpun babasan advokasi kapenggunaan maza ektism kumakan om kapatakan galan IFB e natindapo sa ibu makikinabos e UITM lan kampus kota Kinabalu babay nalitik ibao atus isang paramanom GPS e patutokop Malaysia kamung no tong paramapat GPS e Sabah namot himong paramanom GPS peng ngamung do papanaw IFB e IPT posondi kampai tu e Sabah ningkokoton hizud id pinampang gisom di jam kapat min susodop ko niyab kikinumu atus si zam perempahutuhun bagi gizon mantad onam mupadam onam paginakan mino kiumohig id tohu PPS tumandud sekretariat tinimungan kalaja kapaguhunan kususan sandad pogun JBPN Sabah PPS sen Paul Kolopis pinapayzon di togumu kozo datuhun bagi gizon do bahu mupadam apatuhun sinusut id kompleks pot pinampang onom padam tu tuhun hintun huguan siu pat padam tu tuhun hizud iti baino noko pamungkang id padam himo kampung namat untuk tubuh ngoda RTM nabos diponi koon JBPD pinampang Noemi Denti Jotren ogi ato kaunsel kakadasan pinampang miampai misakaday kaupisan na pomuvaigan om papas nagi kopisan kalaja tagazo panaw kalaja menuhi ko zuzuwa bawang kalalahan o papas tay palit mentok mangiho o mangitutun kinizunan ikivaw ko sifatan kantakan hizud tiambuson do ko politif pakakalaja ngavi kapalintan Sabah Berhad kopex papahab tenggungan itsibo itsuang menakaday papengkawas kapagkangaan pu o menakadung katundan sosio-ekonomi Sabah ahal din nono ovokon po inagibasan dahil tambuhoy kapantangan panikoon di idatu Dr. Saat Awang Damit kuma manunuat kapalintan pagun Sabah datu Zainuddin Aman idupis manunuat kapalintan pagun Sabah idadaw kapat Pito buangan ko mo'y minanak ko panguhanan kuma ni Kokton Kopex om nagitanggungan ko politif id ko pataundaan panaynaan om kapasyan i mamaganap ko pakiyonuan do po dino. Natuidong di ko param isofuhan kavahu sa ibu sa matos anong param tahu Kopex di timpunan i tumanud aba bazante kalalahan o kredit do bayno ki pogi susavazan kalja panaynaan id pipyo bogisan strategic. Vo kondino na po nga penainaan aranu kehidasan hongko dialisis ketundaan pemuhominan om nagi ababasan nudal om mengudal kinabu ono kemai kopokito dopingi saman kopex popi pahud tanggungan kopolitif memampai ko kumatan timpu baino suvai ko kivau kesibatan menokodung kuma kapavakasan ekonomi om kepagangaan do tuhun magigizon
1: kakal ko po, makinango abal itpogun.
0: Abal itis may mga mantad Sabah VFM. Sempan bos, kanazan. Tinan songhun ko sa kimul duwang padam tu taon ki ko tumazan natu. Id papas sabab no do kinantakan kay gaganan no kito no di dongo sabab konyab. Dintok tubo ng RTM i mohingan balay bombah o mananampasi BBP lintas nor Sherina minanako poihan tinan din kaundun no kito di kuang hobi 2 kilometer mantad kini zonon pad sakazan din kaundun do no sogu no kabibi idlahan kawakaan min sasadap talaw kapat pinapanaw kalaja magium o manampasi id kini zonon papas ipapionit do bawang tanini na maguno id kalalahan o magium id sa ibaw no kayo magano pulis do minidupogun in kaundun kalaja din no pinapanaw do duwang panampahupu pagampit po nagi do kahalata om patsakazan teknikol tamantad BBP pinampang. Papapanaw o kaupisan kay dasan kinisunan ko ta kinabalu do ops misampu kapavakasan kuasa anta akta ta kanon sa ibu sa matus bahong paramtahu om akta tamangan asil sigupon monto kay dasan tuhun duvo ngay burung paramapat akta duvo vahu himo duvo aiso IPP kini zonon pesahi Asia City kakadazan berjaya api-api om warisan square. Teman-teman kepahihan keupisan kehidasan pegun Sabah kalaja i taina on himongatus onom perem himopu kehidasan dino dina melisa onom perem duva kadai takanan nyaga do onom perem onom restoran apat kios tai hu husap om duva kadai menodo tindalam mantad ginumu dino at perem duva kadai kiguno onuan hang menutup papampai sisam kadai kibau kebahingkangan go gondoon mengumbak megado tikus om hipos namo tahu kadai nopo nga noko taimo mato asil pemelisaan kebakasan okuang mantad onamu padam himopiatus pat ngepadam duvo suat kepaihan compound section tahu duvo b akta takanan saibu samato sabahong padam tahu do pinahabus tu sabab na doon nakadandang ko tulang ngavi kabakasan takanan duvo ngaibu sisam wakonin nakagumpit kabakasan do kalaja uhud uhud kadai manamong mengungumbak penainaan sisamut basaan om nagi kabakasan sundi di mengungwama takanan om kalalahno upopi takanan montok papabakas kwa akta vahu himo duvo vahu suat form duvo pinahabus nagi idpo ampus kalaja dino aiso kakamat tay ku kwampo nagamu do noko suat pinasawa paka kalaja kopisan immigration Malaysia JIM Sabah mo itamay mo papaguhu kagigi novo tavasi ki integrity ki disiplin ki kabahan om tanggungan dahil panaw tanggungan kalaja ipinahansan ahalitip nombus di patunod dino datu Sharifah Siti Saleh Habib Yusuf diuntuk membuhui aitan inspektorian om pemelisaan upis immigration sempurna ketempuzan papampai pemelisaan it bogisan kalaja tainaon om kobu buzuo penainaan kalaja upisol om pu ngawi ino mentok petantu kepahumbusan penainaan kapanau miampai uhud o sikap om kapanau kapahud miampai penuan di natantu om nagiko tulan doko upisan dan ginantakan mereka dino pinapanaw nagi o pemelisaan inspektorian pas kalaja ekspatriat id posehi tawaw om sempurna dinuguwang o pemelisaan dino do upisol kopisan ahal ngawi suang pagun Ampunai zukan am nagi episod ko pisan binakas kalaja lan sempurna. Kapag kita o pingisaman kitang kungan din no, manihambus do pogisan kalaja tayo na on takabas JIM muntok patanto binasi panay na antuhun tamay mo dahil kontop di tawasi om naging mipahod may pahizab ko pisan mo itamay mo kikogi ginawa tangwasi kikabahan om oswaw maso papanaon tapulakis o kapataundaan ababazan mamawakta na project papava IPD na bawan om pamuhaminan kapapaguliti mohingan pulis uvang kaningaw superintendent Erwan Shah Abdul Basir minayna minoy tambuhi kalaja itana posungkadan na kumoy katumbusan na kumoy manak paguhanan kumagontab kabuon bagizan toy fasa ko iso papapay kalaja ngavi tana subay ko minintong kinizanan dinay haan no montok pangozuvan ababazan mamabak tana ipsasomo do untok ko himpupusan vuhan ko opoditi pinasawali si do o mungunguntili kumoy papatantu do kalaja ngavi kapataundaan papapay lahan suswangon kinizanan panadaan bantan om nagi kinizanan papatadan na matkulita do antazon om auhud tavavasi paguhuy kapadamhimo vuhan ko opod inano po nga muntak patanto sa vyavi kapataundaan id kinizanan anu mumongo hobi o sikap om nagi do id ko zuzuvo auhud may do avasi ko bubuzo untok oikot o kalamazan kumoy katumbusan din ano po nga sumbog isan mantad ko po gintangan manihumbus muntok patanto pamalanan do project kapanaw miyampay ko po nuhukan dinapalan haid. Yan pambusan kinangosufago iti tuhu do abal pisampuvan kopyadangan om ko mahigan timpunon katanangan saba GPS impon pangunsuban kagiginavo kiko po dulianan kiko hudukan. Ingka kaniti abal, id pagun. Nuhu di Sharon Raymond, matarbogisan berita ehwal semasa, pinadahin dari bawah sekadazan di Dennis Primus. Kopi pesan, tapi Malaysia, madani.

0: Sebenarnya kan kami dah bayar jam ke 6:04 ke perum 5 minit nadi dong sebabit pogun dah tahu tu tu mod patok namot do memahis kena bau tu ke bau di tiadu pok payan suang amin pabusan ku kemari dia zu.
1: Kasayimbaan bos kadazan manak dia zu kepahihan.

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukab, kampay no manutud si zamut, piyas, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisunon pasoyhi soybu si zam ngatus tuungo panamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom solisong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukab kapagavit katutudan tagazo, pisun om kapana kabahingkangan, kuma kahidasan ho habino tanak ngavi om tuhun nangohoy. Kozuvo tahasu om akoy, kapasikap do kalalad tapoy. Kana panutud si zamut. Paluputano to sisikap nung kiva katutudan paingukab. Inaisanon pasayhi, tanggungan to insanan.

Tapi kau kami intim politik kita upipiongan do tengah tapi naik minum hit do hozo ika nangan dia so dia hodo a nangan dia hodo mungkin nama u. Dari itu hozo ngavi ino kita kita ku mazaid WhatsApp mazaid TikTok. Hozo pihi mentadi lili deh id hiko hozo mentadi Alfonso tindahal itu anda sepindi kau deh hintun. Hozo pihi di Clarence Wong hozo mentadi Presley Petrus itu anda hangat gugum pizza. Nagi hozo mentadi Lucia Monduk iaitan hozo pihi di Lucia Monduk hozo di Lorena Inging iaitan do hozo ko sinduah ginabo kinawa tako ititaw hozo pihi do tongo topi nahing abi do tako.